0: Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
1: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
2: Banyak yang dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
1: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
2: Ibu bawa informasi dan nyata juga ke BUMN.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
5: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
4: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar, mengatakan meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri

0: terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
1: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
0: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
1: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
1: Ivon Mawengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
0: Dalam kunjungan ini,
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Iteloli.
4: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan. Kira-kira tembakan. Masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama.

0: Dan baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Perancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Perancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

di ruang dengar Anda. Tadi kita sudah mengupdate informasi di Warta Berita ya, bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Muda dari Agnes Monica, mendengar ya. Ya. Sudah jelas ya, setiap hari, setiap tahunnya kita tuh pasti bertambah usia, bertambah tua, seperti itu ya pendengar. Tapi kalau bisa dibilang memang bertambahnya usia itu adalah takdir. Cuma untuk merasa tetap muda itu merupakan pilihan. Nah, untuk menjalani pilihan-pilihan ini tentu banyak yang harus kita lakukan ya, agar terus merasa muda gitu, semangatnya biar tetap prima, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita dengar kata muda, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga semangat ya, agar tetap merasa muda. Misalnya berpikir cepat, kemudian juga berpikir maju ya, berarti kita harus keep up atau terus mengupdate diri dan juga mengupgrade pengetahuan ya. Kemudian juga harus cepat beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Dan bagaimana nih cara kita melakukan hal-hal tersebut gitu ya? Bisa saja dengan salah satunya tadi ya, mengupgrade diri dengan banyak belajar ya. Mungkin hal-hal yang tidak kita ketahui, yang bukan minat kita sebelumnya, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba hal baru, seperti itu ya pendengar. Jangan pernah malu untuk memulai hal baru, atau mungkin juga bersaing dalam hal apapun, terutama dengan diri kita yang lama, seperti itu ya pendengar ya. Ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk semangat, untuk tetap berada di pilihan kita yang tetap merasa lebih muda, seperti itu. Berolahraga itu juga salah satu cara yang bisa kita terapkan ya, untuk terus merasa lebih muda gitu ya, dengan menerapkan pola hidup sehat ya. Kemudian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kita agar pikiran tetap segar.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: councillors.mywablog.com.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI pendengar, sudah kembali di ruang dengar Anda yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 10 ya. Dan pastinya untuk di Halo RRI ini menjadi tempat bagi Anda untuk bisa menyuarakan ya, dan juga berbagi informasi serta solusi yang bermanfaat ya. Karena setiap hari pastinya kita menjumpai berbagai persoalan di lingkungan sekitar, mulai dari jalan yang rusak, sampah yang belum terangkut ya, kemudian juga lampu penerangan yang padam, pelayanan publik mungkin ya yang memang perlu ditingkatkan, hingga misal persoalan air bersih, pendidikan ataupun kesehatan. Nah, hal-hal seperti ini pendengar bisa saja terlihat sederhana tapi mempunyai dampak yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Halo RRI Pro 1 RRI Kendari, pendengar ya, kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, ataupun masukan secara santun dan juga membangun ya pastinya. Karena setiap suara dari Anda ini menjadi bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang akan menjadi lebih baik pasti ya. Untuk di Halo RRI pagi hari ini Anda bisa menyuarakannya melalui line telepon kami di 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp ya, via pesan di 0813-5450-967.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Zaman sekarang pendengar untuk mencari informasi atau juga untuk berbagi informasi itu lebih mudah seperti itu ya. Bisa dengan menggunakan sosial media seperti itu. Dan juga di era saat ini RRI juga ingin mengambil prinsip tersebut ya pendengar ya. Jadi saat ini mempermudah Anda bersama dengan Halo RRI ini mempermudah ya untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang Anda rasakan ya. Atau juga menyampaikan aspirasi pendengar di hari ini Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 pagi ya. Dan kalau saya lihat-lihat juga ya di sosial media, sebuah peristiwa yang memang cukup meresahkan baru-baru ini terjadi ya dan menjadi perhatian, yaitu tentang pencurian knalpot sepeda motor ya di kawasan wisata Pantai Bungku Toko, pendengar. Ini kalau saya himpun informasinya untuk di pagi hari ini, pendengar. Jadi memang modus operandi pelaku adalah mengincar motor ya yang diparkir saat pemiliknya sedang mencari ikan atau berkunjung ke area wisata ya. Knalpot seperti Yamaha Mio dan juga Vino ini sering menjadi sasaran. Berdasarkan laporan kejadian sebelumnya ya, ada beberapa modus dan cara untuk mengantisipasi kejadian serupa. Jadi kalau misalnya dilihat dari waktu kejadian, pendengar, pencurian ini sering terjadi pada malam hari ya, pada malam hari atau saat lokasi parkir ditinggalkan sepi oleh pemiliknya untuk masuk ke area pesisir ataupun juga hutan ya. Kemudian kalau pada kasus terakhir, pendengar, itu korban sempat menaruh curiga ya pada gerak-gerik seseorang yang mengendarai sebuah sepeda motor berwarna putih yang memang membuntuti korban ya. Kemudian juga umumnya pelaku beraksi cepat dengan bermodalkan kunci pas untuk membongkar baut knalpot, dan ini tentu menjadi keresahan bagi kita ya pengendara motor, karena ini bisa terjadi sebenarnya di mana saja dan kapan saja ya, termasuk di kawasan wisata. Dan lantas ya, kejadian ini tuh menjadi perbincangan di media sosial. Kemudian pasti kalau dilihat dari kolom komentar juga ya, banyak warganet yang menyayangkan aksi pencurian ini ya. Apalagi ini terjadi di salah satu destinasi wisata yang menjadi pilihan kita nih masyarakat ya, untuk berlibur bersama keluarga ataupun teman ya. Yang tadi kita ingin berlibur dengan nyaman, ingin memiliki waktu yang berbahagia ya bersama saudara-saudara, bersama teman-teman mungkin ya di kawasan wisata. Namun karena kejadian-kejadian seperti ini membuat kita menjadi was-was ya. Jadi tetap waspada dimanapun kita berada. Untuk Anda yang ingin juga menyampaikan keluhan ataupun juga merasakan hal yang sama, silakan ya pendengar langsung melalui line telepon kami di 0401 3124 008 untuk di Halo RRI.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: The wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: Masih terus bersama pendengar untuk di Halo RRI ya. Tadi saya sempat share juga mengenai kasus pencurian knalpot ya di salah satu kawasan wisata ya, yaitu di sekitaran Mungkutoko, pendengar. Kemudian juga ya, dari informasi yang kami himpun terutama dari masyarakat yang tinggalnya tuh di bantaran sungai ya, pendengar. Ini mengenai sampah ya, yang memang masih menjadi pekerjaan rumah ya di banyak daerah, dan di Sulawesi Tenggara juga pastinya ya. Dan salah satu kebiasaan yang masih sering ditemui adalah membuang sampah sembarangan ya, terutama di bantaran kali, di sungai-sungai kecil, ataupun juga di drainase, pendengar. Bagi sebagian orang ya, membuang mungkin satu kantong sampah ke dalam saluran air terlihat sepele ya, sederhana, cuma satu kantong gitu ya. Namun jika dilakukan ini terus-terusan gitu ya oleh banyak orang, nah ini tuh dampaknya akan menjadi sangat besar ya. Saluran drainase menjadi tersumbat, kemudian juga aliran air jadi tidak lancar ya. Dan ketika musim hujan tiba yang sedang deras-derasnya, genangan air hingga banjir juga akan sulit dihindari. Tapi tidak hanya sampai situ saja ya, tumpukan sampah juga bisa menimbulkan bau tak sedap ya, menjadi tempat berkembangnya nyamuk ya, terus juga bibit-bibit penyakit juga akan berkembang di sana, serta mencemari lingkungan yang seharusnya menjadi ruang hidup bersama. Tentu menjaga kebersihan lingkungan ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan saja ya, tetapi perubahan ini justru bisa dimulai dari kebiasaan kita, pendengar ya, sebagai masyarakat. Misal membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga kita mulai memilah dan memilih sampah ya, dan apa ya, saling mengingatkan sepertinya ya, yang harus kita tingkatkan juga ya antar warga, yang bisa menjadi langkah sederhana untuk memberikan dampak yang besar bagi lingkungan. Jika Anda merasakan hal yang sama gitu ya, punya keluhan mungkin tentang sampah, terutama untuk Anda yang di bantaran sungai juga ya, silakan memberikan informasi kepada kami di 0401 3124008 atau di 0813 5450 967.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

terinspirasi, pendengar. Tidak usah bingung-bingung ya, pendengar. Ditambah kalau misalnya Anda di pagi hari ini ingin menyuarakan ya, misalnya keluhan-keluhan ataupun juga aspirasi ya, jangan bingung-bingung, bisa di program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, sudah sampai di penghujung acara, pendengar ya. Dan sedikit rekap ya untuk di hari ini mengenai kasus dugaan pencurian knalpot ya di kawasan pantai Bungkutoko. Ini jadi pengingat buat kita juga bahwa rasa aman di ruang publik merupakan tanggung jawab bersama. Di sisi lain juga, kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai dan drainase ini juga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan masih harus dan perlu ditingkatkan ya. Karena keamanan dan kebersihan ini adalah dua hal yang saling berkaitan dalam menciptakan ruang publik yang nyaman. Nah, ketika kita sebagai masyarakat saling menjaga, saling mengingatkan, kemudian juga memiliki rasa tanggung jawab ya terhadap fasilitas umum yang sudah disediakan, maka lingkungan menjadi aman, bersih, dan tertib, dan ini bukan hal yang mustahil untuk kita wujudkan bersama. Saya Jihan Benazir pamit ya dari Halo RRI, namun jangan kemana-mana karena di pukul 10 kita akan bersama untuk di Indonesia Sehat.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa di pukul 10 ini kita bersama untuk di segmen Indonesia Sehat. Dan untuk di pagi hari ini Anda juga bisa menyaksikan langsung melalui YouTube kami di RRI Kendari. Untuk di Indonesia Sehat edisi 10 Juli 2026, kita akan membicarakan mengenai peran edukasi kesehatan dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan tuberkulosis. Dan pada hari ini saya sudah bersama dengan kedua tamu saya pastinya. Saya menyapa terlebih dahulu ya untuk Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Kendari. Ada Ibu Nur Rahmi Juhira Lapalulu, Escape Nurse MKES. Selamat pagi.
4: Pagi.
3: Apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah baik.
3: Sebelum kesini kemana dulu? Aduh, saya enggak lihat ini wajahnya. Ya harus dilihat wajahnya.
4: Betul.
3: Dari sebelum kesini kemana dulu nih Bu?
4: Tadi dari kantor. Oh,
3: sempat.
4: Ada rapat.
3: Sempat ke kantor dulu, baru kesini. Sama seperti dokter dok. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak.
3: Iya, saya sudah bersama dengan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Kendari, Dokter Laude Muhammad Nazar Ghazali Yusuf SPP ya. Boleh agak dekatan lagi dok Tabe. Nah, gimana kabarnya dokter hari ini?
5: Alhamdulillah baik Mbak.
3: Oke, sama ya dari kantor dulu.
5: Ya,
3: sempat beraktivitas apa lagi nih sebelum kesini? Berolahraga mungkin?
5: Ya, rutinitas harian.
3: Oke, siap ya. Tapi yang jelas harus semangat untuk di pagi hari ini, apalagi kita berbicara mengenai tuberkulosis ini ya. Saya sempat baca juga di sebuah berita, artikel berita bahwa hingga Mei 2026 ini sebanyak 730 kasus baru TBC berhasil ditemukan. Tapi sebelum ke sana lebih jauh, saya mau ke dokter dulu kali ya. Kita lebih berkenalan dengan tuberkulosis ini, dok. Sebenarnya tuberkulosis ini apa? Lalu karena apa bisa kita terkena penyakit yang satu ini? Silakan, dok.
5: Ya, terima kasih Mbak ya atas kesempatannya. Ya, terkait dengan tuberkulosis ya. Ini saya kira penyakit sudah sangat umum ya.
3: Betul.
5: Di masyarakat. Tapi mungkin saya sedikit menjelaskan ya terkait dengan penyakit tuberkulosis ini, yaitu penyebabnya adalah kuman Mbak ya.
3: Kuman?
5: Iya, infeksi ya, bakteri. Mycobacterium tuberculosis yang penularannya itu biasa dia melalui ini udara, ya, percikan dahak begitu. Kalau ada yang batuk atau penderita yang batuk atau yang sampai bersin misalnya, nah itu akan masuk apa ada di situ misalnya orang yang menghirup dari percikan dahak tersebut, itu akan bisa terinfeksi begitu.
3: Oke, okay. Berarti cara penularannya kayak COVID ya, ingat ya, droplet lewat yang kayak gitu, ya, betul ya dok ya?
5: Betul, ya, bahasa biasa didengar itu airborne.
3: Oh, ya. Airborne, ya, oke, okay, gitu. Siap ya. Gejala apa nih dok yang biasanya didapatkan oleh seseorang yang terkena tuberkulosis ini?
5: Ya, penting sekali ya untuk mengetahui gejala utama ya dari TBC ya, karena ini berkaitan dengan masalah di pernapasan. Gejala utama itu batuk biasa, Mbak.
3: Batuk.
5: Iya, paling sering batuk. Biasanya itu kalau kita terduga ya, terduga ke TB itu kan batuk ini sebenarnya respon. Respon dari tubuh terhadap suatu misalnya benda asing yang masuk atau apa, itu respon untuk mengeluarkan ya, mengeluarkan zat asing tersebut. Akan tetapi pada kasus dengan TB ini apa namanya

0: itu biasa seperti itu Mbak. Kalau untuk kasus apa namanya gejala-gejala yang biasa okay. Pada tuberkulosis.
1: Ya. Oke, okay, memang yang paling mendasar adalah batuk yang terus-terusan ya dok ya.
0: Yeah, yeah.
1: Kalau yang masih 3 hari mungkin jangan terlalu panik dulu kali ya.
0: Ya yeah, bisa jadi ya, bisa kan banyak infeksi yeah, yang lain ya.
1: Betul.
0: Bisa virus misalnya atau kuman lain.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya penderita tuberkulosis ini, TB ini, dok, apakah punya apa ya? Istilahnya kalau secara fisik itu apakah berbeda dari yang lain? Ataukah kita bisa tahu? Ataukah cuma kayak, oh karena batuk terus-terusan nih, kita harus waspada atau seperti apa? Karena kan ini menular ya, dok ya?
0: Menular ya.
1: Ya, seperti apa, dok?
0: Ya dari kalau tampilan fisik
1: ya.
0: Biasa penderita ya, Mbak ya? Ya biasanya ya kalau dari awal-awal biasanya kadang Mbak ada yang memang untuk awal-awal itu seperti biasa saja,
1: oh,
0: ya
1: okay.
0: Kayak tidak apa ya, mungkin dia batuk sesekali aja, mungkin kalau misalnya apa kuman yang berada di parunya itu masih sedikit misalnya, jadi kayak gejala biasa saja, mungkin batuk juga bisa sekali-sekali aja, ya. Tapi kalau misalnya sudah berlangsung lama, nah itu dia akan batuk, akan mengganggu aktivitasnya. Kadang malam juga mungkin bisa mengganggu aktivitasnya atau istirahatnya, sehingga tampak kelelahan ya, seperti itu ya, sampai itu tadi nafsu makan kurang, berat badan turun. Ya
1: okay.
0: Seperti itu. Apalagi ada penyakitnya menyertai misalnya ya.
1: Biasanya apa dok kalau kayak gitu dok?
0: Biasanya berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis Mbak ya, iya, atau yang menurunkan kekebalan tubuh ya. Tadi misalnya HIV ya, imunodefisiensi virus, kemudian bisa penyakit paru kronik misalnya seperti diabetes yang tidak terkontrol,
1: okay.
0: Ya, atau ada penyakit keganasan misalnya ya, yang menjalani kemoterapi misalnya. Nah, itu kan menyebabkan juga masalah pada sistem imun, sehingga yaitu lebih rentan terhadap penyakit terkait infeksi ini, terutama TBC.
1: Oke dok, sekarang kita ke pengobatannya dulu mungkin ya dok ya. Karena kan yang sering kita dengar adalah pengobatannya kalau TB itu tidak boleh terputus selama dalam kurun waktu tertentu seperti itu. Bisa mungkin di elaborasi juga nih dok untuk di pagi hari ini kepada masyarakat Sulawesi Tenggara mengenai pengobatan untuk TB ini dok.
0: Ya, untuk pengobatan TB ya, memang ya, TB ini menjadi masalah kesehatan utama ya di dunia ya dan di Indonesia. Jadi untuk pengobatan TB itu memang lama ya, untuk minimal 6 bulan.
1: Minimal 6 ya,
0: bulan. Karena memang untuk TB itu, TBC itu ada namanya teman TB yang sensitif obat, ada yang sudah kebal obat ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi pengobatannya itu Mbak 6 bulan ya, harus teratur diminum sesuai dosisnya, sesuai waktunya dan tiap hari itu diminum.
1: Okay.
0: Iya, nanti disesuaikan dengan apa namanya keadaan pasien, misalnya berat badannya seperti berapa berat badan dan disesuaikan dengan itu tadi untuk pengobatannya. Jadi memang harus pengobatannya lama selama 6 bulan, tapi memang ada fase-fasenya ya. Ada fase awal itu 2 bulan, kemudian fase lanjut itu dia 4 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi memang ada tahap pengobatannya. Untuk 2 bulan pertama ada 4 macam obat, kemudian 4 bulan selanjutnya itu berkurang jadi 2 2 macam obat. Seperti
1: dan,
0: itu.
1: Dan itu terus-terusan tanpa harus terputus, Dok?
0: Iya. Harus terus dikonsumsi atau diminum obatnya terlalu putus.
1: Kalau misalnya saya lupa nih gitu ya, misalnya lupa untuk hari ini nih gimana dok jadinya?
0: Ya sebenarnya ini kan berkaitan dengan waktu paruh obat ya. Kalau misalnya terlalu lama dilupa, ini hati-hati juga karena nanti obatnya nanti kan itu diminum dia sekali saja Mbak, ya per hari.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau misalnya waktunya dilupa misalnya 1 jam ya masih bisa ya.
1: Oh siap.
0: Tapi kalau sampai 12 jam lebih takutnya nanti dosis berlebih nanti. Artinya dia minum misalnya jam 8 pagi, terus dia baru minum jam 4 misalnya, nanti besok baru minum jam 8, artinya obatnya nanti dalam tahap masih durasi apa namanya waktunya. Kadar obat masih tinggi ya, takutnya nanti masih tinggi kadar obatnya dia sudah minum lagi.
1: Minum lagi.
0: Ya itu okay. Sebenarnya berakibat efek samping juga, hati-hati begitu.
1: Oh berarti memang itu berpengaruh ya kepatuhan kita terhadap minum obat dengan apa yang akan dilakukan obat itu di tubuh kita gitu
0: iya,
1: dok, ya?
0: Iya sangat penting karena dari kepatuhan minum obat itu juga akan meningkatkan keberhasilan atau kesembuhan dari pasien.
1: Okay.
0: Menjalani

0: terapi TBC itu.
1: Oh siap, saya mau ke Bu Nurahmi dulu. Bu Nurahmi ya, ini kan tentang edukasi kepada masyarakat gitu ya, menjadi salah satu kunci utama. Kenapa nih edukasi ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan nih, Bu Nurahmi, silakan.
2: Ya, terima kasih. Untuk pertama, kalau masalah edukasi, kenapa penting sekali, apalagi kami di program yang ada di Dinas Kesehatan sangat menekankan edukasi ini, karena ketika pasien itu tidak terpapar tentang pentingnya kepatuhan untuk meminum obat, bisa jadi seperti yang tadi disampaikan oleh dokter, dia akan putus berobat. Ketika sudah putus, berarti dianggap pengobatan itu gagal. Ya, jadi di sini untuk kepatuhan tersebut sangat penting peran dari keluarga, keluarga penderita, karena kalau sudah putus, otomatis pengobatan dianggap gagal dan otomatis harus berulang. Jadi itu mempengaruhi dari target capaian yang ada di kami tentang target indikator kepatuhan minum obat.
1: Oke, kalau sampai sekarang program edukasi apa apa saja yang memang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kota Kendari, Bu?
2: Iya, kalau untuk edukasi yang sudah dilakukan sudah sangat banyak, apalagi terkait TB ini, di mana ini merupakan salah satu program nasional yang sangat ditekankan untuk keberhasilannya, karena tahun 2030 nanti diupayakan bahwa kami sudah terbebas dari penyakit TB. Adapun upaya yang sudah dilakukan ini tidak lepas dan terkait dari peran serta dari petugas kesehatan yang ada di masyarakat dan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kalau untuk kami Dinas Kesehatan, otomatis teman-teman yang ada di puskesmas, terutama programmer TB. Nah, programmer TB ini sangat kerja keras dalam hal mencari pasien yang terduga TB, di mana kalau pelaksanaannya dalam sehari-hari kegiatan di lapangan itu ada yang kami lakukan dengan istilah screening TB. Dan ini juga kebetulan berkaitan dengan adanya kegiatan nasional terkait CKG, ya, cek kesehatan gratis, di mana kami upayakan seluruh penduduk yang ada di Kota Kendari itu terpapar dengan pemeriksaan CKG ini. Diharapkan ketika melakukan cek kesehatan gratis itu yang ada di masyarakat itu, seperti di pos pelayanan terpadu atau posyandu, kemudian ada di institusi yang dilaksanakan oleh teman-teman di puskesmas, kami harap penemuan kasus TB ini dapat ditemukan sedini mungkin dengan adanya screening ini, sehingga angka penemuan kasus TB di Kota Kendari itu sangat tinggi. Mengingat kasus ini kan seperti yang disampaikan tadi oleh dokter, penularannya itu melalui droplet udara. Dan untuk terus terang, kalau untuk jenis penyakit yang agak susah dicegah penularannya itu dengan media udara. Karena kita tidak mungkin menahan orang untuk berhenti bernafas. Jadi upaya yang kami lakukan adalah menemukan sedini mungkin pasiennya, kemudian melakukan edukasi terkait pengobatan atau mungkin pengobatan selanjutnya atau tindakan apa selanjutnya yang dapat diberikan, dan memberikan edukasi bagaimana caranya ketika sudah menjalani program pengobatan itu harus patuh terhadap resep yang sudah diberikan oleh dokter. Karena memang kan rentan waktunya ini agak lama untuk pengobatan, itu yang dapat membuat pasien itu jenuh. Jadi ya, di situ peran serta dari kami, pihak dalam hari ini tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk memberikan edukasi agar patuh dalam minum obat ini.
1: Oke, wah ternyata memang kerjanya itu sampai di bawah-bawah gitu ya, sampai di tenaga kesehatan yang ada di desa-desa mungkin yang benar-benar berhubungan langsung dengan masyarakat demi mengedukasi TB ini gitu ya. Nah, kalau tadi menarik yang tentang CKG juga, itu menjadi salah satu proses screening dong kalau gitu ya. Seberapa berpengaruhnya ini, kan CKG ini kan kayaknya beberapa tahun terakhir ini kan ini baru mulai ditingkatkan adanya program cek kesehatan gratis ini gini. Nah, sampai sekarang seberapa signifikan nih CKG atau cek kesehatan gratis ini dengan penemuan dari pasien-pasien TB?
2: Kalau untuk cek kesehatan gratis itu sangat berpengaruh, terutama dengan angka capaian kami. Di mana indikator TB itu salah satunya adalah penemuan kasus. Dengan adanya CKG ini, ketika kita melakukan screening kepada masyarakat, otomatis ketika ada keluhan yang mengindikasikan terduga TB, kemudian dari pihak teman yang ada di puskesmas itu mengarahkan untuk melakukan pemeriksaan.
1: Okay.
2: Dalam hal ini kalau untuk TB kan pemeriksaan dah, ketika dah, kita iya, ketika kita sudah mencurigai, oh kayaknya dia ini, jadi diarahkanlah untuk datang ke puskesmas untuk lebih memperjelas karena takutnya jangan sampai ini bukan kategori TB. Jadi untuk memastikan ketika ada screening, jadi harus dilanjutkan dengan tes laboratorium.
1: Oke, okay. Dan kita juga sebagai masyarakat juga jangan langsung takut juga mungkin ya. Ketika kayaknya harus diarahkan ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang lebih di atasnya lagi gitu kan. Kita langsung deg-degan gitu ya biasanya. Aduh, jangan-jangan saya. Nah, apa nih yang menjadi tantangan ya Bu untuk saat ini oleh dari teman-teman di Dinas Kesehatan Kota Kendari?
2: Ya, terus terang kalau untuk sekarang yang menjadi tantangan bahwa ada sebagian penderita itu mungkin takut dengan hasil yang kemungkinan dilihat ketika dilakukan tes. Jadi kebanyakan penderita itu menyembunyikan. Padahal sebenarnya ketika kita menemukan satu saja penyakit ini, otomatis semua yang ada di dalam rumahnya kita harus melakukan screening.
1: Oh iya. Yeah.
2: Iya, karena kan dalam satu rumah itu dia berinteraksi, kita tidak tahu bagaimana kehidupannya. Jadi sebaiknya dalam satu rumah itu juga harus melakukan pemeriksaan. Dan kebetulan sekarang itu alhamdulillah dari Kementerian Kesehatan akan ada program tracing TB. Nah, ini kaitannya juga dengan screening untuk penemuan kasus. Dan launchingnya mungkin sekitar Juli ini kami akan melakukan tracing TB di semua layanan kesehatan yang ada di kami. Dan kebetulan dari Dinas Kesehatan itu kami dikasih 62 lokus. Jadi kemungkinan pelaksanaannya kami akan mulai Juli. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, angka penemuan kasus TB itu akan lebih terutama yang kontak itu. Kami akan sisir yang kontaknya.
1: Oke, okay. Berarti makin cepat ketahuan, makin bisa cepat teratasi sebenarnya ya?
2: Iya, sebaiknya.
1: Nah, dok, ini tadi kan Bu Nur Rahmi bilang ketika hasil labnya misalnya keluar, jadi takut, deg-degan gitu ya. Terus juga ada stigma juga mungkin dok ya di masyarakat, kalau kena TB malu seperti itu ya. Ini kalau misalnya dari kacamata dokter ini bagaimana cara kita tuh bisa mengedukasi sehingga bisa menghilangkan stigma ini agar pasien itu tidak enggan untuk berobat nih dok?
0: Iya, ini memang juga menjadi tantangan utama ya Mbak ya, masih ada sampai sekarang stigma ya, stigma ya, sosial ya.
1: Betul.
0: Stigma sosial ya, pandangan yang negatif terkait dengan penyakit TBC ini ya. Di sinilah peran memang dari terutama nakes ya, itu memberikan dukungan ya, terutama dukungan psikologis, dukungan emosional terhadap pasien ya. Artinya kita memberikan pengetahuan, intinya pengetahuan terhadap pasien bahwasanya bagaimana, apa penyebab dari penyakit ini ya, penyakit ini, kemudian bagaimana cara penularannya ya. Ya itu kita sampaikan bahwasanya dengan pengobatan yang akan diberikan ini ya, insya Allah nanti tidak perlu malu ya, karena kan biasanya takutnya itu stigmanya itu wah ini menular sekali, bahaya, takut.
1: Betul.
0: Sehingga menimbulkan takut dari masyarakat ya. Perlu memang diedukasi bahwasanya setelah pengobatan, dalam perjalanan pengobatan itu akan mengurangi penularannya memang ya. Tapi memang awalnya harus diedukasi untuk istilahnya menggunakan APD ya, seperti itu ya. Karena kan penularannya kan tadi ya menular lewat udara. Jadi ya memang menggunakan masker seperti itu, menjaga kebersihan ya. Di rumah ya, seperti itu.
1: Oke. Berarti dok tidak hanya mengedukasi pasiennya, tapi dokter juga mengedukasi keluarganya mungkin?
0: Iya, seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi harus diedukasi ya, masyarakat juga sebenarnya harus diedukasi. Jadi ini istilahnya komprehensif lah. Bukan hanya pasien saja ya, keluarga juga diberikan edukasi, motivasi untuk selalu memberikan dukungan ya kepada keluarganya ya.
1: Okay.
0: Supaya intinya kepatuhan ya. Jadi ada dukungan keluarga, selain pasien yang kita edukasi ya, keluarga juga ya. Situ ada berperan peran keluarga ya, untuk selalu misalnya mengingatkan jadwal minum obat ya, kemudian kontrol rutin di fasilitas kesehatan. Nah, seperti itu memang butuh berbagai sektor memang. Okay. Dari sisi untuk keberhasilan dari penanggulangan dari tuberkulosis ini.
1: Dan dengan komprehensifnya itu nanti 2030 ya Bu Nur Rahmi ya, semoga kita bebas TB ya tadi programnya ya Bu ya.
2: Iya,
1: di 2030. Oke, siap. Pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi juga, silakan ya memberikan pertanyaannya melalui YouTube kami di RRI Kendari atau bisa melalui WhatsApp ya di 0813-5450-967 ya. Jadi kami nantikan pastinya. Jangan kemana-mana, kita istirahat sejenak dulu pendengar yang masih untuk di Sultra siang ini di program Indonesia Sehat. Kamu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali lagi pendengar untuk di program Indonesia Sehat. Untuk di suasana siang hari ini, saya masih bersama dengan Dr. Nazar, kemudian juga dengan Ibu Nurahmi ya. Kita membicarakan mengenai edukasi kesehatan ya, dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan tuberkulosis. Mungkin saya ke dokter dulu nih dok, ini mengenai TB ini gitu ya. Siapa sebenarnya yang paling rentan nih terkena tuberkulosis ini dok?
2: Ya, untuk yang rentan itu mbak, memang kan ada faktor resiko ya. Yang pertama itu masalah gangguan sistem imun. Ya, misalnya tadi yang saya sudah sampaikan, orang-orang dengan gangguan sistem imun seperti misalnya tadi HIV ya. Kemudian ada penyakit paru yang kronis juga ya, seperti diabetes ya. Diabetes, kemudian gagal ginjal kronik ya. Kemudian keganasan ya, misalnya yang menjalani kemoterapi. Nah, itu juga yang yang rentan. Kemudian dari selanjutnya itu faktor lingkungan dan paparan. Faktor paparan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur ya. Misalnya kontak erat ya, kontak erat serumah misalnya, nah itu rentan. Jadi itu juga sangat berisiko. Faktor lingkungan, di kepadatan ya, yang lingkungan padat yaitu ventilasi yang tidak bagus seperti itu ya. Dengan dan juga mungkin pasien orang-orang dengan ya, gaya-gaya apa ya, merokok seperti itu.
1: Ya
2: rentan juga itu.
1: Anak kecil juga, apalagi anak kecil mungkin ya, dengan sistem imun yang belum, mungkin belum mumpuni atau seperti apa, kalau anak kecil dok?
2: Iya, kalau anak kecil ya, mungkin sistem kekebalannya belum ini ya, belum sempurna. Iya, usia-usia lanjut juga, ya rentan juga ya, mungkin karena sistem imunnya juga sudah menurun seperti itu.
1: Berarti selain memang faktor internal tadi mungkin imunitas gitu ya, mungkin juga gaya hidup kita, kemudian juga mungkin penyakit kronis yang diderita, ada juga faktor-faktor luar, salah satunya itu adalah tentang lingkungan tadi ya dok ya, ternyata lingkungan mungkin yang kurang bersih dan padat penduduk juga itu lebih meningkatkan resiko tertular tuberkulosis ini gitu ya. Kalau di, saya mau ke Bu Nurahmi dulu mungkin ya untuk di siang hari ini. Oh sudah nyala, saya kira belum nyala. Bu Nurahmi, ini berarti tadi kan saya tertarik dengan lingkungan gitu. Ternyata TB ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang mungkin padat penduduk gitu ya, mungkin tidak bersih dan segala macam. Apakah teman-teman dari Dinkes Kota Kendari juga menyasar kelompok-kelompok yang memang tinggalnya di kawasan yang padat penduduk seperti itu? Silakan.
3: Iya. Kalau untuk kegiatan di Puskesmas itu, untuk kami kan lingkup Dinas Kesehatan itu otomatis yang bekerja itu teman-teman yang ada di Puskesmas. Semua itu mereka masuk. Apalagi ketika ditemukan bahwa dalam satu lingkungan itu terdapat kontak, dalam artian di situ ada yang menderita TB, otomatis kita harus cek lokasinya. Seperti yang dokter tadi jelaskan terkait lingkungan, kepadatan penduduk itu nanti dilihat dalam satu rumah itu kan. Kalau untuk kuman TB itu ketika ventilasi dalam rumahnya itu kurang bagus sirkulasinya, otomatis kumannya gampang untuk berkembang biak. Jadi diusahakan kalau untuk lingkungan itu diperhatikan adalah ventilasi untuk sirkulasi udara. Kemudian dari segi kepadatan juga, otomatis kita berbicara tentang orang yang tinggal dalam rumah tersebut. Ketika ada penderita, berapa orang dalam rumahnya? Kan kalau di kita itu kadang dalam satu keluarga itu tinggal dalam beberapa rumah itu ada beberapa kakak. Ya, itu harus juga kita lihat. Jadi itulah gunanya kami screening terkait angka kontaknya itu. Ketika sudah ditemukan kasus, diharapkan semua yang ada dalam rumah itu sebaiknya kami lakukan screening.
1: Oke, ya. Siap. Ini seperti yang masuk di WhatsApp juga ya, 008. Ini pertanyaannya mungkin hampir sama tadi dengan yang sudah dijelaskan Bu Nurahmi, mengenai bagaimana kalau ada anggota keluarga yang didiagnosis TB supaya tidak tertular. Tadi salah satunya mungkin di tracing juga ya.
3: Iya.
1: Dan bersedia untuk diperiksa dok, berarti bersedia ya berarti gitu ya.
3: Kalau kita menemukan dalam satu rumah itu ada penderita, otomatis kita juga memberikan edukasi terutama kepada penderitanya. Bagaimana caranya supaya dia tidak menularkan? Dia tidak menularkan penyakitnya ke anggota keluarganya. Dengan cara seperti tadi, ketika dia batuk berarti dia harus menggunakan harus rajin menggunakan masker, kemudian dia harus batuk efektif. Dalam artian ketika batuk jangan langsung kayak disebar saja, jadi dia harus usahakan untuk menutup mulut untuk mencegah kuman atau bakteri dari Mycobacterium tuberculosis ini tidak menyebar kemana-mana.
1: Okay. Dok, ini kan berarti penularannya lewat udara gitu ya, kita batuk harus kita tutup gitu. Ada kayak misalnya kita batuk nih, terus habis itu mengeluarkan lah kuman-kuman itu gitu ya. Ada apa ya istilahnya, siklus hidupnya kuman-kuman ini bertahan berapa hari sampai dia bisa hilang gitu, bisa gone dan kita tidak perlu khawatir, seperti apa dok?
2: Ya, itu tadi ya sudah disampaikan juga sama Ibu Nur ya. Memang butuh ya ventilasi ya, kemudian pencahayaan. Dari beberapa literatur itu dikatakan kuman TB itu pada ventilasi yang bagus ya, pencahayaan yang bagus itu dia cepat
1: oh,
2: ya,
1: okay.
2: Cepat hilang ya. Tapi yang jadi masalah itu tadi yang memang pencahayaan ventilasi itu tidak bagus ya, itu dia dapat hidup bisa berjam-jam, bisa berhari-hari di lingkungan terutama yang lembab ya, yang gelap lembab. Nah itu. Makanya penting sekali memang edukasi untuk bagaimana lingkungannya itu harus tadi ya, ventilasi bagus, yang bagus. Karena kalau kuman TB-nya lama berkembang di situ, ada orang yang sehat di situ dan terhirup ya, itu akan rentan untuk nanti berkembang menjadi penyakit TBC seperti itu. Jadi semakin lingkungannya tadi ya, seperti misalnya lembab apa itu, semakin lama bisa berkembang.
1: Ya berarti itulah tadi gunanya tadi ventilasi itu ya, memang harus terbuka. Pergantian udara juga harus lancar gitu, karena ternyata itu berpengaruh terhadap kuman TB itu. Semakin lembab semakin
3: berkembang.
1: Begitu, siap. Ini saya boleh ambil pertanyaan ya dari WhatsApp ya dok ya, sama Bu Nurahmi. Ini ada yang bertanya, namanya siapa ini ya, tidak diberikan nama lagi, 1176 belakangnya. Dok, kapan seorang pasien TB ini dinyatakan sudah tidak menularkan lagi kepada orang lain, seperti itu?
2: Ya, dikatakan tidak menular lagi. Ya, jadi begini Mbak, itu kan tadi yang saya sudah sampaikan ada fase pengobatan ya. Fase pengobatan yang fase, ya ini mungkin perlu juga diketahui oleh kita semua. Ada fase intensif namanya ya, kemudian fase lanjutan. Ya, jadi ini ada masing-masing tujuannya ya. Untuk pengobatan fase intensif itu diharapkan kuman sebanyak-banyaknya dimatikan seperti itu ya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya pemeriksaan awalnya dahaknya didapatkan positif, nah, diharapkan pada saat pemeriksaan akhir bulan kedua ya, itu bisa diharapkan negatif. Nah, berarti terjadi namanya konversi. Konversi dari yang positif tadi menjadi negatif. Nah, ini menunjukkan hasil yang bagus ya, yang baik. Karena otomatis kuman yang kemarin didapatkan itu banyak ya. Jadi dan dalam artian negatif ini ya, masih ada kuman tapi sedikit. Nah, kemudian selanjutnya itu selama 4 bulan dibersihkan istilahnya. Nah, jadi sisa-sisa tadi yang masih sedikit itu dibersihkan. Nah, biasanya 2 minggu atau sampai 2 bulan itu kalau bagus pengobatannya dan pasien juga menjaga kondisi tubuhnya ya, nutrisinya, pasien juga istirahatnya bagus. Nah, biasanya gejala-gejalanya itu sudah mulai membaik. Nah, ini sebenarnya biasa menjadi apa yang kadang-kadang pasien berhenti.
1: Kayak saya sudah sehat.
2: Sudah gitu sehat. Ya? Ah, nggak perlu lanjut nih, makanya perlu edukasi. Jadi selanjutnya tadi selesai 4 bulan selanjutnya ini diharapkan minum obat teratur sesuai jadwalnya, sesuai dosisnya, dan pada saat akhir bulan ke-5 maupun bulan ke-6 ya, misalnya masih ada batuk, diperiksa kembali, itu negatif. Kalau sudah seperti itu berarti sudah dinyatakan pasien sembuh.
1: Oke.
2: Okay. Ya, 6 bulan.
1: 6 bulan. Ya. Tidak boleh ada kebosanan di situ ya.
2: Ya.
1: Terus kemudian tidak boleh tiba-tiba saya sudah sehat, enggak usah minum obat lagi ya, gitu ya.
2: Sudah hilang gejala-gejalanya, sudah saya sehat, enggak apa-apa lagi untuk apa lagi minum obat.
1: Ya, jangan lagi minum obat, nanti ya, ketergantungan berbahaya. Nah, ini dok, karena stigma-stigma ini apalagi minum obat yang terus-terusan gitu dok ya. Pasti mungkin dokter juga sering mungkin mendengar pertanyaan seperti ini. Nah, berbahaya kah gitu misalnya untuk organ lain kita, misalnya ginjal gitu, apalagi ini obat harus setiap hari diminum selama 6 bulan dok, silakan.
2: Ya, prinsipnya ya, setiap pengobatan itu kan sudah ada best medicine-nya, yeah, ya, ada dasarnya, mm-hmm, ya, tidak dari Kementerian Kesehatan ya sudah memberikan rekomendasi, bahkan yeah, dari Organisasi Kesehatan Dunia ya, mm-hmm, sudah memberikan rekomendasi untuk pengobatan tersebut. Artinya apa? Itu sudah dilakukan penelitian ya, baik itu uji efektivitas klinis dari obat ya, kemudian keamanan dari pasien ya. Hanya memang kadang ada beberapa faktor yang menyebabkan efek samping, mm-hmm, ya, mm-hmm, kondisi-kondisi tertentu yang memberikan efek sampingnya. Di sini perlunya nanti edukasi lagi ke pasien, peran dari tenaga kesehatan memberikan edukasi ya terkait misalnya ada efek samping. Tapi selama obat yang diberikan itu sesuai dosis, insya Allah aman seperti itu.
1: Insya Allah aman, apalagi ya, sudah sesuai dengan anjuran juga.
2: Sesuai anjuran. Ya.
1: Dokter bilang sehari sekali. Nah, kalau misalnya sehari dua kali baru. Ketika dokternya bilang dua kali, satu kali, tapi dikasih dua kali, itu yang mungkin berbahaya. Tadi dokter juga sempat singgung, ya. Nah, saya mau ke Bu Nuramid lagi nih Bu. Kalau misalnya dilihat di Kota Kendari sendiri sekarang seperti apa? Tadi saya sempat searching juga bahwa sampai Mei 2026 ada 730 kasus baru TB yang ditemukan, gitu ya. Ini gimana kalau dilihat dari tren-tren sebelumnya? Apakah terjadi kenaikan atau justru penurunan gitu, seperti apa?
3: Kalau berdasarkan tren, diharapkan itu setiap tahun itu ada kenaikan. Otomatis ketika ada penemuan kasus yang meningkat di tahun kedepannya, berarti program berjalan dengan baik. Dengan semakin cepatnya kami menemukan, otomatis akan cepat juga proses pengobatan sehingga pasien bisa sembuh. Jadi kalau untuk dari capaian program kami ini dari tahun, kami kan kebetulan TB juga ini kan salah satu SPM, indikator SPM yang ada di nasional, di mana standar pelayanan minimalnya itu diharapkan capaiannya itu 100%. Dan untuk tahun, dari tahun 2023 kita mundur tahun ke belakang, itu capaian indikator untuk pelayanan TB itu 81%, kemudian di tahun 2024 itu pencapaiannya itu 83%, dan di tahun 2025 itu mencapai 80%. Dan untuk sekarang dari capaian program dari bulan Januari sampai dengan Juni itu sudah di angka 50% lebih. Jadi kalau kita lihat dari segi keberhasilan penemuan kasus baru itu, berarti kalau untuk setengah tahun ini pekerjaan itu sudah sangat bagus. Karena kan kalau untuk per semester itu 6 bulan itu kan targetnya 50%, sementara sekarang capaian sudah ada di angka 50% lebih. Semakin banyak yang ditemukan semakin bagus, sehingga penularan itu semakin cepat kita tekan untuk menuju seperti yang saya bilang tadi, program capaian yang Indonesia sehat, bebas dari penyakit menular di tahun 2030
1: ya. Dan tentu untuk mencapai hal itu banyak yang dilakukan inovasi-inovasinya. Dari Dinkes Kota Kendari juga apakah punya inovasi khusus misalnya lewat digital mungkin di tracking dan segala macam, ada tidak Bu?
3: Ya, kalau untuk tracking secara digital itu sudah sering dilaksanakan, tapi yang namanya penemuan kasus, apalagi kalau kita berbicara terkait penyakit itu, tidak serta-merta kita dapatkan hanya melalui digital. Otomatis dia butuh kerja lapangan. Jadi untuk kegiatan mulai dari bulan Juli ini sampai Desember ke depan, kita akan melaksanakan tracing TB, di mana kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, penemuan kasus baru untuk terduga TB itu bisa mencapai semua sasaran dengan angka kontak yang kami sasar, di mana setiap kasus yang ada di setiap wilayah Kota Kendari, baik itu di kelurahan masing-masing untuk wilayah kerja puskesmas, dapat kami temukan sedini mungkin. Dan mungkin setelah itu berarti Dokter Al yang akan banyak bekerja terkait pengobatan.
1: Bagaimana, Dok? Siap ya, Dok, ya?
2: Ya, harus siap.
1: Ya, karena memang semakin cepat ditemukan juga ya, semakin cepat juga ya, untuk diobati ya. Dan pasti resiko untuk penularan juga semakin mengecil ya. Gitu ya, kita berharap sambil terus diedukasi ke masyarakat, ke penderita, ke pasien, ke masyarakat bahkan, karena TB ini bukan cuman dokter saja kerjanya, ya, bukan cuman dinkes saja ya, tapi ternyata banyak ya. Kerjasama juga atau mungkin kolaborasi, tidak berkolaborasi mungkin dengan sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan, atau mungkin dengan pemuka-pemuka agama di suatu tempat gitu untuk lebih mengedukasi gitu kepada masyarakat. Ada tidak program-program seperti ini, Bu Nora?
3: Iya. Kalau untuk program TB semua itu kita laksanakan bukan cuma di sekolah, pondok pesantren, bahkan di lapas, rutan juga kami masuk. Karena kan kalau berbicara tentang kepadatan hunian.
1: Oh iya.
3: Ya, untuk media penularan kan itu sangat cepat, apalagi kayak kondisi baru-baru misalkan di lapas dalam satu lokasi itu kan bisa dihuni beberapa, bahkan mungkin puluhan. Nah, itu sangat penting kami lakukan. Kemudian di pondok pesantren juga perlu. Kemudian di sekolah-sekolah juga itu sangat perlu itu.
1: Dalam waktu dekat teman-teman Dinkes mau ada mungkin campaign kemana gitu tentang TB ini, edukasi TB ini?
3: Iya, kalau untuk sekarang yang akan kami akan fokus ke kegiatan seperti yang saya ulang tadi, tracing TB, di mana pelaksanaan kegiatan itu akan kami lakukan sebanyak 62 lokus. Okay. Jadi 62 titik di 65 kelurahan. Dengan melihat angka kasus, jadi mungkin bisa saja dalam satu wilayah itu dua kali kami lakukan tracking. Kalau memang di situ kasusnya banyak, kalau kasus banyak otomatis kontaknya juga banyak. Itu yang harus segera kami temukan.
1: Oke, wow, ini 6 bulan terakhir di tahun 2026 ini ya, memang padat ini sepertinya. Jaga kesehatan selalu. Tapi sebelum saya, ini sudah mau jam 11, ternyata hampir 1 jam kita berbincang. Namun saya ada satu pertanyaan lagi nih dari via WhatsApp gitu ya, dari Lia ya, yang ingin bertanya mengenai ini lebih ke dokter mungkin ya. Apakah yang sudah sembuh dari TB itu bisa terinfeksi kembali, Dok? Nah, nih silakan, Dok. Mungkin boleh agak dekat dengan mic, Dok, biar jelas nih, silakan.
2: Ya, untuk kasus ya, ini kan kalau sudah pengobatan, pemeriksaan yang tadi ya, sudah dinyatakan sembuh ya. Pertanyaannya, apakah bisa kena lagi? Bisa, ya. Bisa. Masih bisa ya. Okay. Masih bisa kena. Ada namanya reaktivasi. Jadi misalnya pasien sudah sembuh tapi masih terpapar kembali ya. Makanya tadi penting sekali yang disampaikan oleh Ibu Rami, kontak erat itu juga harus dicepat dideteksi segera. Kalau misalnya ada yang positif dan segera diobati, karena kenapa? Akan menjadi sumber penularan lagi, ya. Yang satu sembuh, yang satu menularkan lagi, gitu. Jadi memang perlu harus cepat deteksi dini dan segera diberikan pengobatan, ya. Jadi jawabannya tadi ya bisa
1: ternyata.
2: Iya,
1: okay. Bisa kembali. Itu jadi tetap memang dijaga, ya. Yeah. Kemudian perilaku dan pola hidup sehat juga kita mungkin tetap harus ditingkatkan, ya, Dok, ya.
2: Iya, betul. Jadi sebenarnya kuman TB itu kalau misalnya tadi ada terhirup ya, itu kan dikatakan terinfeksi, Mbak. Jadi terinfeksi belum tentu sakit.
1: Oh iya, okay. Yeah. Oh ini perlu diangkat ini ya, berarti
2: tidak langsung otomatis sakit. Yeah. Jadi ada namanya dibilang dorman ya. Jadi itu kuman dengan sistem kebalan tubuh kita, istilahnya dia menjaga supaya kuman itu tidak aktif. di paru kita, di pernapasan, di apa namanya, di organ paru kita ya, misalnya kalau di paru. Jadilah fungsinya daya tahan tubuh kita ya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus ya, walaupun kuman ada, nah itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini yang bahayanya kalau pada saat datang tubuh, iya, datang tubuh turun, iya, imun itu rambut tengah, bisa dia menembus blokade, istilahnya blokade dari sistem imun itu menyebabkan nanti sakit, gitu, ya.
1: Okay.
2: Jadi ya, apa, jangan juga terlalu takut ya, karena tidak otomatis langsung sakit, ya, itulah mungkin apa namanya, yang Maha Kuasa sudah berikan apa, sistem kekebalan tubuh pada ya, okay, tiap kita ya, seperti itu.
1: Ya, jadi intinya jangan parno dulu ya, Dok, yeah, ya.
2: Yeah.
1: Wah, habis kena, wah, apakah saya yeah, gitu ya. Karena memang kita sendiri punya sistem kekebalan tubuh, yeah, yang memang harus kita jaga juga.
2: Iya, itulah tadi pentingnya nanti dari teman-teman di di dinas, nanti akan men-tracing, akan memberikan terapi pencegahan misalnya ya. Yang nanti bagian dari Bu Nur itu seperti itu ya.
1: Iya. Ini kita sudah hampir 1 jam ya berbincang mengenai edukasi TB ini, Bu Nur. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan juga gitu ya kepada seluruh masyarakat nih yang sedang mendengarkan di Kota Kendari, di Sulawesi Tenggara, mengenai edukasi TB ini dan betapa pentingnya kita tracing sebenarnya untuk tahu gitu, dan jangan malu dengan mungkin kalau misalnya kita lagi terkena, jangan malu untuk mungkin lebih apa ya, lebih bisa aware dan bisa kasih tahu juga ke orang yang banyak tentang TB ini seperti apa.
3: Ya, mungkin untuk dari kami, bagi penderita khususnya, paling pesannya itu mohon patuh dalam minum obat. Ketika sudah ditarget dari dokter bahwa pengobatannya itu selama 6 bulan, jangan putus sebelum 6 bulan. Walaupun dalam hal ini posisinya sudah merasa bagus, sudah merasa baik kondisinya, tetap lanjutkan. Kemudian untuk keluarga, mohon dibantu dalam hal pemantauan minum obat bagi pasien sehingga pelaksanaan pengobatan itu 6 bulan bisa selesai. Dan bagi masyarakat yang merasa hidup atau tinggal dengan penderita, mohon segera memeriksakan diri. Silakan memeriksa diri ke kami, karena terus terang TB itu bukan penyakit aib. Dia itu hanya penyakit yang menurunkan sistem imun, dan penyakit ini pun adalah penyakit yang bisa sembuh jika pengobatannya sangat tepat. Jadi silahkan datang ke petugas kesehatan kami yang ada di puskesmas lingkup puskesmas Kota Kendari, ada 15 puskesmas untuk diperiksakan. Mungkin itu dari kami untuk pasien yang ada di Kota Kendari.
1: Oke. Ini bukan penyakit aib ya, ini bisa disembuhkan.
3: Disembuhkan
1: asal rajin dan patuh. Nah, itu dia ya. Dok, silakan dok, dari dokter terakhir nih.
2: Ya, seperti sudah disampaikan tadi ya oleh Bu Nur ya. Jadi bagi masyarakat ya, misalnya ada keluhan ya, jadi kan gejala utamanya tadi ya, gejala utama batuk ya, segera memeriksakan diri ya, karena kita memang ini kan di Indonesia ini termasuk daerah endemik TB ya, jadi memang rentan banyak kasus TB, jadi rentan apabila ada gejala-gejala tadi ya, gejala utama seperti batuk ya, yang sudah berobat misalnya tidak sembuh-sembuh ya, ini perlu perhatian ya, nanti berobat di misalnya di puskesmas supaya dilakukan pemeriksaan ya, semakin cepat dideteksi ya, itu semakin bagus ya, untuk memulai pengobatan, dan akan setelah dalam pengobatan itu bisa memutus rantai penularan, itu intinya. Jadi kalau memutus rantai penularan ya, maka apa namanya, kejadian TB juga akan berkurang, kita harapkan seperti itu. Jadi jangan ragu ya dengan penyakit ini adalah infeksi dari kuman ya, jadi pemberiannya antibiotik ya, tadi ya, butuh obat anti tuberkulosis, dan minum sesuai dosis ya, tepat dosis, tepat waktu, dan durasi yang telah disampaikan oleh tenaga kesehatan untuk selesaikan 6 bulan diselesaikan ya.
1: Okay.
2: Insyaallah sembuh.
1: Insyaallah sembuh. Ini sih yang perlu di highlight juga ya, sembuh, bisa disembuhkan gitu ya. Iya. Dan dokter Bu Nur juga terima kasih sudah hadir di siang hari ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa berbincang lagi dengan capaian-capaian yang lebih bagus lagi nih ya. Dan kita juga saya juga mengucapkan pokoknya semangat terus ini untuk tenaga-tenaga kesehatan yang terus mengedukasi masyarakat di Kota Kendari khususnya dan di Sulawesi Tenggara. Dan untuk Anda ya, demikian ya untuk perbincangan kita mengenai peran edukasi kesehatan dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan tuberkulosis. Semoga ini bisa menjadi atau bisa menambah wawasan kita semua bahwa TB bisa disembuhkan. Saya Jihan Benazir pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang akan mengawal sultra siang ini hingga tuntas nanti pastinya. Untuk edisi penanggalan siar di hari ini, pendengar, kita sudah masuk di pekan kedua Juli 2026, tepatnya di tanggal 10 Juli 2026, tepatnya di hari Jumat, yang dimana untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya untuk di hari Jumat ini terpantau dengan cuaca yang ya bisa dibilang cerah dan syahdu untuk di hari ini, pendengar. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas, apapun itu aktivitas Anda di pagi hari ini, pagi menjelang siang, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, segala aktivitasnya bisa berjalan dengan baik pastinya untuk seluruh kegiatan yang dikerjakan. Dan apapun itu tentunya mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Kalau sedang ada yang sakit hari ini, kita doakan bersama, mudah-mudahan segera diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan yang luar biasa, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, pendengar. Jadi kalau hari Jumat katanya Jumat berkah, nah, makanya kita awali dengan doa-doa yang baik. Mudah-mudahan itu jadi doa baik untuk Anda semua pendengar di hari ini. Dan seperti biasa kembali akan kita update informasi untuk di ruang dengar Anda pagi siang hari ini, pendengar. Updatean informasi, kemudian lintas nada pilihan juga tentunya masih akan terus hadir menemani Anda hingga nanti kita akan berganti dari sultra siang ke sultra sore, kemudian sultra sore ke sultra malam, hingga tuntas kebersamaan kita untuk di hari ini. Jangan kemana-mana, setelah beberapa lintas lagu pilihan yang hadir ke ruang dengar Anda siang hari ini, kembali kita akan update informasi sebelum nantinya kita bergabung juga untuk hari ini di Masjid Raya untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat, pendengar, seperti biasa. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di siang hari ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A menggelar kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kota Kendari pendengar. Nah, acara yang mengusung tema sosialisasi peran remaja dalam pencegahan dan penanganan stunting ini diselenggarakan di Aula Samaturu. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan STPMSI juga dalam sambutannya menegaskan komitmen penuh untuk jajaran eksekutif dalam menjadikan penanganan stunting ini, kemudian penanggulangan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran ini sebagai fokus prioritas kebijakan pembangunan pada tahun anggaran 2026. Nah, pendengar, Sekda juga memaparkan dampak stunting itu bersifat jangka panjang karena dapat menghambat perkembangan saraf, kemudian juga kemampuan kognitif, motorik, bahasa, hingga meningkatkan resiko obesitas serta gangguan reproduksi di masa depan pendengar. Nah, penanganan stunting ini adalah persoalan kompleks yang memang memerlukan kerjasama lintas sektor secara gotong royong, mulai dari unsur pemerintah, kemudian juga sektor swasta, perguruan tinggi hingga elemen masyarakat. Remaja merupakan kelompok usia strategis yang juga memegang peran vital dalam memutus mata rantai ini. Mengapa remaja pendengar? Karena memang stunting ini adalah sebuah siklus. Jika calon ibu mengalami malnutrisi sejak usia remaja, maka potensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR ini akan meningkat, di mana BBLR ini merupakan salah satu pemicu utama dari stunting pendengar. Lebih lanjut juga Amir Hasan juga mengapresiasi metode edukasi sebaya atau peer education yang dinilai jauh lebih efektif dan persuasif untuk diadopsi oleh generasi muda. Dan beliau juga berharap melalui sosialisasi seperti ini, para remaja putri dapat lebih disiplin dalam menjaga pemenuhan nutrisi sebagai langkah preventif dan persiapan matang sebelum memasuki fase berkeluarga di masa depan dan diharapkan melahirkan generasi emas bangsa pendengar.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kabar baik pendengar dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang akhirnya menuntaskan penantian ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang selama lebih 6 bulan belum menerima gaji pendengar. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka memastikan seluruh hak pembayaran dilunasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan total alokasi sekitar 34 miliar rupiah. Penyerahan pembayaran gaji ini dilakukan secara langsung kepada para P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan momentum tersebut ini sekaligus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data seluruh penerima guna memastikan bahwa mereka benar-benar aktif menjalankan tugas di unit kerja masing-masing. Langkah verifikasi ini juga penting pendengar karena terdapat perbedaan signifikan antara jumlah yang tercatat di sistem kementerian dan jumlah yang dilantik oleh pemerintah daerah. Dan berdasarkan data pemerintah pusat, hanya sekitar 738 orang yang tercatat dalam sistem. Sedangkan saat pelantikan, jumlah P3K yang diangkat itu mencapai 2.641 orang, pendengar. Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tenggara juga menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ini bukan disebabkan minimnya anggaran, melainkan memang adanya persoalan administrasi pada proses pendataan P3K, dan kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah penyelesaian. Jadi mereka sudah dilantik, telah mengucapkan sumpah jabatan, bahkan telah menerima surat keputusan. Karena itu tentunya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak mereka, pendengar. Nah, anggaran yang dialokasikan Pemprov Sulawesi Tenggara itu bervariasi dalam beberapa laporan antara 23 miliar hingga 34 miliar rupiah. Itu tergantung pada periode dan jumlah P3K yang dicakup. Dan ada beberapa sumber juga yang menyebutkan bahwa pembayaran ini mencakup gaji untuk periode 6 bulan Januari hingga Juni 2026 sekitar 2.577 sampai 2.641 orang P3K paruh waktu, pendengar. Dan pemerintah daerah juga menegaskan bahwa meskipun ruang fiskal daerah terbatas, komitmen untuk menjaga hak para pegawai yang mayoritas telah lama mengabdi sebagai tenaga honorer ini tetap perlu diutamakan. Dan cairnya gaji ini diharapkan dapat meredakan ketegangan sosial dan kegelisahan ribuan pegawai yang menunggak gaji sejak November 2025. Kemudian cairnya gaji ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat kerja dan juga kepercayaan pegawai terhadap pemerintah daerah. Kemudian cairnya gaji ini juga dapat diharapkan itu dapat menjadi contoh praktik pemerintah yang responsif terhadap masalah krusial di bidang tenaga kerja non-APBN. Nah, dengan langkah ini, pendengar, Pemprov Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa setiap pegawai yang telah dilantik dan menerima surat keputusan resmi itu harus mendapat perlindungan dan kepastian hak terlepas dari kendala administrasi di tingkat pusat, pendengar.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di hari ini, karena kita di hari Jumat seperti biasa, kita akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat. Namun terlebih dahulu sebelum itu, kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda pengajian Murotal yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi. Ada beberapa rangkaian pengajian Murotal yang akan kami hadirkan, beberapa ayat sebelum nantinya kita bergabung bersama Masjid Raya untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat di hari ini, pendengar. Terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Setelah lantunan beberapa ayat suci Al-Quran kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, sesaat lagi kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat dari sana. Selamat mengikuti.
2: Terlebih dahulu kami sampaikan, yang pertama kembali kepada sampaikan kepada jamaah yang baru tiba untuk segera menuju masuk ke dalam masjid dan menepati saf saf yang masih kosong demi kesempurnaan sholat kita. Kemudian yang berikutnya kami bacakan yaitu pemasukan kotak amal Jumat tanggal 3 Juli 2026 berjumlah 10 juta rupiah dan hasil kotak amal 5 waktu yaitu berjumlah 624.000 rupiah dan infak atau pemasukan dari pernikahan menggunakan masjid kita berjumlah 4 juta rupiah. Total pemasukan adalah 14.624.000 rupiah. Pengeluaran yaitu biaya operasional dari tanggal 3 sampai dengan 9 Juli 2026 yang berjumlah 10.500.000 rupiah. Kemudian perlengkapan security 1.440.000 rupiah dan konsumsi kegiatan malam Jumat tanggal 9 Juli 2026 berjumlah 600.000 rupiah. Jumlah keseruan yaitu pengeluaran yaitu 12.540.000 rupiah. Saldo kas yaitu 2 juta. Saldo yang tersisa adalah 2.084.000 rupiah. Jamaah sekalian, keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kausar Kendari yang terdiri dari Bank Mandiri yaitu Bank Syariah yaitu 2.259.755 rupiah, Bank Muamalat 59.332.735 rupiah dan Bank Sutra 17.049.285 rupiah. Keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kausar pada sampai pada hari ini yang berjumlah 78.644.776 rupiah. Semoga sedekah dan infak jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Berikutnya atas nama pengurus Masjid Raya Al-Kausar mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang telah memilih untuk sholat Jumat di Masjid Raya Al-Kausar. Jamaah sekalian yang kami muliakan, adapun yang bertugas Jumat pada hari ini ada sebagai berikut. Bertindak sebagai khatib adalah Al-Mukarram Ustaz Dr. Muhammad Akbar Hasing MTHI, dosen IAIN Kendari. Imam Jumat adalah Ustaz Haji Hasanuddin SPDI dan Muazin Haji Abdul Rasid SE. Karena waktu telah masuk kepada Bapak Khatib, disilakan.

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد فيا عباد الكريم أوصيكم ونفسي بتقوى الله الحكيم القائل في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin sidang jamaah Jumat, orang tua kami, saudara-saudara sekalian, tanpa terkecuali yang saya muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat di dalam surah Al-Jumu'ah yang kami bacakan di awal khutbah tadi, memperingatkan kita akan teguran Allah subhanahu wa ta'ala kepada sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Apa yang terjadi jamaah yang saya muliakan? Ketika Nabi sedang khutbah, sahabat yang awalnya serius mendengarkan Nabi berkhutbah yang jumlahnya banyak sekali, lalu kemudian mendengarkan sedang terjadi hiburan di luar masjid yang menjadi penanda bahwa telah datang dagangan dari luar kota, datanglah pedagang-pedagang yang mau menjual dagangannya. Apa yang terjadi jamaah yang saya muliakan? Yang tadinya jumlahnya banyak sekali orang itu, kata Jabir ibn Abdullah dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai dan seterusnya, itu tersisa 12 orang yang tinggal mendengarkan khutbahnya Nabi. Semuanya yang lain lari mendatangi pedagang yang baru datang itu. Maka turunlah ayat Al-Jumu'ah ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Ketika mereka mendapati pedagang-pedagang yang datang menjual dengan jualan-jualan yang menarik itu, atau bahkan hiburan-hiburan dan seterusnya, infaddu ilaiha, semuanya berlari ke sana. Watarakuka qa'ima, meninggalkan kamu wahai Muhammad dalam keadaan berdiri masih menyampaikan khutbah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah yang lebih baik? Ternyata ada yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang engkau datangi itu. Hadirin yang saya muliakan, saya yakin dan percaya hampir semua kita sekarang berada dalam situasi yang sama, banyak orang yang gandrung sekarang sedang sibuk-sibuknya menonton permainan sepak bola dan hiburan-hiburan yang lainnya. Hadirin yang saya muliakan, agama kita Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa salah satu bagian dari manusia memang itu adalah permainan dan hiburan. Allah tidak menyangkal itu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dalam surah Al-An'am. Ayat ini pada dasarnya digunakan oleh Allah untuk menegur manusia bahwa kehidupan dunia itu hanya seperti halnya orang yang bermain, ada akhirnya. Dia kesannya seperti orang yang bersenda gurau kehidupan dunia itu. Walad darul akhirah khairun. Yang paling baik adalah kehidupan akhirat. Allah ingin membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka kesankanlah, kata Allah, kehidupan dunia itu seperti permainan dan senda gurau saja. Bukan itu yang paling seriusnya. Tetapi jamaah yang saya muliakan, ada makna kedua yang dihadirkan oleh para ulama kita. Allah tidak sekedar membandingkan antara kehidupan

ingin merasa terhibur. Kata ulama-ulama kita, la'ibun walahun itu seiring dengan perjalanan umur kita. Ketika kita masih anak-anak, kegiatan kita, permainan kita itu jauh sangat. Setiap hari permainan kita fisik. Banyak sekali permainan anak-anak. Dan lahun adalah hiburan bagi orang tua yang tidak lagi melibatkan fisiknya, tapi hatinya yang terhibur. Menonton ini dan seterusnya, bermain itu dan seterusnya, bermain domino dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin yang saya muliakan, menariknya adalah ketika Allah menegur sahabat-sahabat Nabi, Allah tidak menghukum mereka. Allah tidak menamai mereka orang munafik karena meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah gara-gara ada permainan, ada hiburan, ada dagangan. Tapi Allah menegurnya karena Allah sadar yang Allah ciptakan ini manusia, bukan malaikat. Manusia itu memiliki jiwa ingin bermain dan ingin terhibur. Itu sebabnya jemaah yang saya muliakan, Nabi adalah seorang manusia biasa sehingga beliau membuktikan bahwa permainan terhibur adalah bagian dari kehidupannya. Nabi bermain dengan Aisyah, bahkan Aisyah bermain boneka dan tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bahkan Nabi kadang berlomba dengan istrinya, lomba lari, ada yang menang, ada yang kalah dan seterusnya. Hadirin yang saya muliakan, dalam teori umat manusia, pakar kita menyatakan bahwa awalnya memang permainan itu diciptakan sebagai hiburan yang pertama. Dan yang kedua adalah ada sosialisasi dalam permainan itu. Dahulu orang tua kita membuat mainan itu untuk bersama-sama setiap hari bertemu. Bahkan orang-orang tua kita menanamkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal dalam permainan. Supaya orang saling bergotong royong, saling bersilaturahim di dalam permainan, melalui permainan. Tetapi jemaah yang saya muliakan, ada sebuah teori yang melihat bagaimana perkembangan umat manusia terhadap permainan itu. Ketika teori itu disebut dengan teori kompensasi, maka disitulah permainan berubah. Kenapa? Karena permainan sudah menjadi kehidupan. Ada orang bermain sepak bola, itu bukan permainan, tapi menjadi bagian dari hidupnya. Dia menjadi pemain sepak bola. Dan seterusnya, menjadikannya sebagai profesi, maka permainan tidak lagi sebagai permainan, tapi dia adalah bagian dari hidup. Itulah teori kompensasi, maka banyak orang yang rela mati karena permainan. Karena timnya kalah, dia rela saling membunuh. Kita melihat, ada orang mendukung tim tertentu itu menangis sampai semenangis-menangisnya, karena dia tidak punya hubungan dengan tim yang kalah itu. Kenapa? Karena orang menjadikan permainan yang tadi awalnya tidak menjadi kewajiban itu, menjadikannya sebagai bagian dari hidupnya. Ada orang yang saling menghina, saling menjatuhkan, dan seterusnya. Kenapa? Hanya karena dukungan-dukungannya. Kenapa? Karena menjadikan permainan yang tadi awalnya hanya permainan sendagurau itu sebagai bagian daripada harga dirinya. Dan yang paling berbahaya jemaah yang saya muliakan, ada orang yang rela menghabiskan uangnya, menghabiskan hartanya dengan judi misalnya, bertaruh dan seterusnya, yang diawali hanya karena permainan. Hadirin yang saya muliakan, tiga karakter umat manusia. Yang pertama adalah setiap manusia pasti berpikir. Yang kedua adalah setiap manusia pasti beraktivitas, bekerja, dan beribadah. Dan yang ketiga adalah setiap manusia punya karakter bermain dan terhibur. Tetapi yang menarik adalah dua karakter yang pertama diwajibkan oleh Allah, berpikir, berzikir diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, bekerja dan beribadah diwajibkan oleh Allah. Tapi yang ketiga, meskipun Allah menanamkan dalam diri kita karakter, semangat, keinginan, fitrah untuk bermain dan terhibur, tapi Allah tidak pernah mewajibkannya. Hadirin yang saya muliakan, maka pelajarannya adalah jangan sampai kita seperti sahabat Nabi. Mohon maaf, itu bukan kekeliruan yang fatal di zaman Nabi, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti orang-orang yang menjual agama kita. Mohon maaf, boleh jadi ada orang yang meninggalkan sholat subuh. Meninggalkan ibadahnya hanya karena terlena menonton. Berarti kita telah mengorbankan satu bagian dari maqasidus syariah, mengorbankan agama kita. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Ada orang yang rela mengorbankan dirinya, rela menonton sampai kemudian sakit dan seterusnya karena begadang, itu mengorbankan jiwa, tidak diinginkan oleh agama, padahal awalnya adalah hiburan. Hifzun nasl, ada orang rela mengorbankan anaknya harus diantar ke sekolah dan seterusnya, tidak jadi diantar karena menonton permainan yang awalnya hanya permainan, itu mengorbankan anak.
Hifzul akal, menjaga akal, mengorbankan akalnya karena sangat mendukung sebuah tim dan seterusnya akhirnya tidak terjadi.

menjaga akalnya, kecanduan sehingga harus menjatuhkan orang lain. Hifzul mal, tidak menjaga hartanya, bahkan dia rela berjudi, menjual dan seterusnya hanya karena mendukung sesuatu, karena awalnya hanya permainan. Hadirin yang saya muliakan, kiranya inilah yang menjadi wasiat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya hidayah, setinggi-tingginya hidayah. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan fitrah kita untuk terhibur. Terhibur, bermain adalah bagian dari fitrah kemanusiaan yang ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah, itu adalah hayatu dunia dan akhirah adalah terbaik. Maka Allah memperingatkan, di sisi Allah itu yang terbaik. Maka kalau kita menghibur diri, bermain, maka secukupnya sebagai sebuah permainan dan hiburan. Bukan menjadikannya sebagai bagian daripada hidup yang kita rela menjual agama kita. Kita rela mengorbankan harta kita. Bahkan ada orang yang rela mengorbankan dirinya, hidupnya, hanya karena sebuah permainan yang sejatinya tidak pernah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultrasi yang ini, pendengar. Kita masih bersama untuk di saat ini studio lepas di menit ke-55 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita update informasi untuk di Sultrasi yang ini, pendengar. Datangnya dari pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang resmi menetapkan sebanyak 270 peserta didik baru sekolah rakyat terpadu untuk tahun ajaran 2026-2027 melalui keputusan Bupati, tertuang dalam surat keputusan Bupati nomor 341 tahun 2026. Nah, pendengar, penetapan tersebut itu mencakup jenjang SD, SMP dan SMA yang diumumkan langsung oleh Bupati Dr. Asari STPMSI pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin, pendengar. Bupati Dr. Asari menjelaskan bahwa kuota terbatas ini itu mencakup jenjang SD, SMP dan SMA serta ditetapkan setelah melalui proses penjangkauan data oleh Dinas Sosial bersama pendamping PKH dan BPS. Kemudian setelah itu diverifikasi secara ketat juga oleh tim PIC-nya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemkab Buteng untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dari sekolah rakyat tersebut, pendengar. Kemudian kelayakan penerima itu diverifikasi ketat juga dari tim Kementerian Sosial dan pemerintah daerah berbasis data terpadu. Dijelaskan keterbatasan kuota juga masih menyisakan sejumlah anak layak yang belum tertampung, sehingga pemerintah telah mengajukan penambahan alokasi ke pusat dan menaruh harapan besar agar Buton Tengah ini segera ditetapkan sebagai daerah rintisan sekolah nasional terintegrasi. Jadi langkah ini juga menjadi komitmen nyata ya untuk pemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan. Kemudian juga diharapkan dukungan berkelanjutan bagi generasi muda ini menjadi fondasi kokoh juga untuk melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan tentunya diharapkan ini bisa membawa kemajuan, terkhusus bagi Buton Tengah, pendengar.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengkilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menekan angka stunting pada tahun 2026. Dan berdasarkan data Surveillance Nasional 2025, prevalensi gangguan pertumbuhan pada anak di wilayah tersebut masih mencapai 26,1%, sehingga diperlukan langkah penanganan yang lebih menyeluruh dan juga terpadu, pendengar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, juga menegaskan bahwa penanganan stunting ini menjadi prioritas utama sesuai dengan mandat gubernur. Target yang ditetapkan tahun ini itu adalah menurunkan angka tersebut menjadi 24,3% melalui upaya pencegahan sekaligus pengobatan bagi anak yang sudah terdampak, pendengar. Dan pihak mereka juga telah melakukan pemantauan dan juga evaluasi rutin secara berkelanjutan agar target penurunan di angka 24,3% ini bisa tercapai dan terrealisasi. Penanganan tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan saja, melainkan mencakup penyediaan air bersih, kemudian juga sanitasi, pemenuhan gizi hingga kesejahteraan sosial dengan sasaran utama itu periode 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian sinergi lintas sektor ini tentunya diharapkan bisa melahirkan generasi Sulawesi Tenggara yang lebih sehat, cerdas, dan menjadi fondasi kokoh kemajuan daerah di masa mendatang, pendengar. Kita masih akan terus update informasi untuk di Sultra siang ini dan jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali juga kita akan update informasi, kita kemas dalam sajian warta daerah siang, hasil produksi pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: halo.
1: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Terlalu susah dihubungi gubernur katanya, oleh kata mereka.
2: Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di kota Kendari.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Perizinan tambang galian C di Sulawesi Tenggara dinilai lambat. Pasar Banteng resmi sebagai pasar ke-12 di kota Kendari. Inilah warta daerah siang selengkapnya. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya, Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, proses perizinan tambang galian C di Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai lambat. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
3: Lambatnya proses penerbitan izin tambang galian C di Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai menghambat pelaksanaan sejumlah proyek strategis pemerintah pusat di daerah, termasuk program instruksi presiden atau INPRES irigasi senilai Rp1,2 triliun. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai di Kendari. Menurut Ridwan, anggaran Rp1,2 miliar tersebut dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi di 15 kabupaten kota di Sultra, kecuali kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Tengah. Selain program irigasi, keterlambatan pasokan material legal dari tambang galian C juga dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan INPRES jalan daerah maupun program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai juga mengatakan persoalan tersebut diketahui setelah beberapa bulan berkeliling di daerah dan banyak berdialog dengan sejumlah kepala balai, satuan kerja hingga pelaku usaha yang bergerak di sektor pertambangan. Ridwan Bai mengaku sempat menanyakan penyebab lambatnya proses perizinan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, dokumen izin masih berada di tingkat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Kami dari Komisi 5, saya dengan Safi'i yang dari Sulawesi Tenggara, bahkan Komisi 5 secara menyeluruh, bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan ataupun Kementerian Mitra Komisi 5, banyak menurunkan atau memperjuangkan proyek-proyek yang masuk di Sulawesi Tenggara. Termasuk kalau tidak salah, kalau tidak berubah, untuk impres irigasi saja tahun ini, tahun 2026 itu kurang lebih 1,2-1,3 triliun akan ada di Sulawesi Tenggara. Itu saya bertemu dengan beberapa kepala balai dan satker. Salah satu yang kita bahas adalah masalah galian golongan tambang C yang ada di Sulawesi Tenggara yang turut dan bahkan dirasakan sangat meresahkan masyarakat pengusaha. Karena mereka sampai sekarang ini dalam rangka mengurus izin tambang C tadi adalah begitu lama prosesnya. Oleh karena itu saya tanya, ini berada di mana? Kata mereka berada dihadap di tangan gubernur. Terlalu susah dihubungi gubernur katanya, oleh kata mereka.
3: Ridwan menambahkan lambatnya penerbitan izin tidak hanya berdampak terhadap pelaku usaha, namun kondisi tersebut turut mengancam kelancaran proyek-proyek pembangunan yang telah diperjuangkan Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian Mitra. Sementara itu Gubernur Sultra Andis Mangaruka memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menghambat proses penerbitan izin tambang galian C di Sultra, sebab semua jenis galian C seperti batu-batuan, pasir tetap diberikan izin beroperasi. Meski demikian, kata Gubernur, terdapat beberapa jenis galian yang harus dilakukan verifikasi seperti silika, batu gamping, dan hal itu telah diatur dalam peraturan Menteri.
4: Galian C itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Galian C, tapi di galian C ini tidak ada penghentian, sudah jalan, jadi tidak ada penghentian. Yang galian C batu-batuan dan untuk yang sertu pasir itu tidak. Khusus yang silika, batu gamping itu harus diverifikasi, ya kan? Dan ada aturan permennya itu mereka dalam reklamasi, kita akan tanya dulu mereka jam reknya itu bagaimana, karena tidak boleh disamakan dengan apa, dengan pasir dan batu sertu, ya.
3: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andis Mangaruka memastikan pihaknya tidak akan menghambat proses pembangunan proyek-proyek nasional yang masuk di wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Sementara itu, Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau PDAG PAII Kota Bau-Bau diharapkan dapat mendorong mutu guru pendidikan agama Islam. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
5: Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PDAGPAI Kota Bau-Bau masa bakti 2026-2031 diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan guru pendidikan agama Islam baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan profesi. Demikian diungkapkan Ketua DPW AGPAI Sulawesi Tenggara Lahamiku saat melantik pengurus AGPAI Bau-Bau periode 5 tahun ke depan di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau. Menurut

0: Miku, sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru pendidikan agama Islam seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pembayaran tunjangan profesi guru, hingga tunjangan hari raya yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, Akpai bau-bau harus mampu memfasilitasi persoalan tersebut kepada pemerintah. Selain itu, kata Lahamiki, Akpai juga mampu melakukan advokasi kepada para guru agama agar dapat menjalankan tugas dengan nyaman tanpa adanya tekanan, termasuk saat menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa.
1: Guru-guru agama itu tidak boleh kalah dengan mata pelajaran dengan guru-guru umum. Dia harus juga cerdas ber-IT, menggunakan teknologi. Namun saya garis bawahi bahwa sehebat apapun teknologi, bahwa guru itu adalah media yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun.
0: Selain memperjuangkan aspirasi guru, Akpai juga diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk penguasaan teknologi informasi agar guru pendidikan agama Islam mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Menanggapi itu, Ketua PD Akpai Kota Bau-Bau periode 2026-2031 Mas Ruhin mengatakan akan membawa organisasi menjadi lebih baik sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Pihaknya juga akan segera melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja organisasi sebagai langkah awal menjalankan amanah yang telah diberikan.
2: Dan yang kedua terkait dengan Korda, tentu bagaimana pengurus bisa menyiapkan program kerja untuk 5 tahun ke depan. Untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru sekaligus bagaimana mengawal guru agama.
0: Pada momen pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja daerah forum penyusunan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Agenda tersebut ditutup dengan pelatihan pembelajaran deep learning yang menghadirkan narasumber berpengalaman sebagai upaya peningkatan kompetensi profesi guru pendidikan agama Islam di Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
4: Meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan, Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk di Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antar pihak swasta dan Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Puasia dan sekitarnya.
5: Baru saja kita meresmikan Pasar Banteng di Kecamatan Puasia ini, di Kelurahan Andonohu. Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari. Besar sekali harapan kita semua tentunya, bagaimana dengan hadirnya Pasar Banteng ini, peningkatan perekonomian di Kota Kendari terus meningkat. Dengan hadirnya Pasar Banteng ini, banyak multiplier effect. Bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dan juga bagaimana kita memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita.
4: Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan. Lingkungan Pasar Banteng.
3: Sejumlah sekolah di Kota Kendari bakal mendapat penambahan ruang kelas. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
6: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
4: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malju Wais, mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malju Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30, dan SMP 4 Kendari.
6: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mondong itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota, Ibu Wali, terhadap dunia pendidikan.
4: Lebih lanjut, Malju Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar-mengajar tetap berjalan lancar.
3: Sementara itu, OJK Sulawesi Tenggara awasi rekening terkait judi bola. Mengenai hal tersebut, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
7: Yang tentunya kalau sesuai kewenangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi.
8: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara terus memperkuat pengawasan terhadap potensi aktivitas judi bola secara daring, terutama di tengah maraknya berbagai kompetisi sepak bola Piala Dunia. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan pola transaksi yang mengarah pada aktivitas judi bola online di daerah. Meski demikian, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pemantauan dan identifikasi sebagai langkah pencegahan agar praktik perjudian daring tidak berkembang. Bismi menjelaskan, penindakan terhadap judi online dilakukan melalui penutupan rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi, memblokir situs maupun aplikasi, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangkap para pelaku.
7: Yang pasti kalau sudah nama judi online, tentunya kami akan segera melakukan identifikasi. Kami mengumpulkan dulu, kemudian kalau memang sudah ada beberapa alat bukti yang cukup kuat, kami akan segera melakukan penutupan. Pasti akan segera melakukan penutupan, kemudian melakukan langkah-langkah represif. Tentunya akan melakukan menangkaplah para pelaku yang memang melakukan judi bola online.
2: Yang ditutup ini apa?
7: Yang tentunya kalau sesuai kewenangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi juga pasti akan kami tutup. Yang ketiga nanti karena kerjasama dengan teman-teman penyidik untuk melakukan penangkap pelaku, Pak. Nanti tidak bisa dibiarkan gitu kan. Kalau orang yang dibiarkan akan terus-menerus seperti itu gitu, Pak. Seperti itu, Pak.
8: Menurut Bismi Maulana Nugraha, setiap indikasi yang ditemukan akan terlebih dahulu diverifikasi melalui pengumpulan informasi dan alat bukti sebelum dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, pemberantasan judi online terus dilakukan secara menyeluruh karena penutupan rekening atau aplikasi saja tidak akan menghentikan aktivitas tersebut apabila pelakunya masih bebas beroperasi. Secara nasional, hingga awal Juli 2026, OJK telah meminta perbankan memblokir serta melakukan penelusuran mendalam terhadap 36.000 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Informasi terakhir, pendengar, dua proyek peningkatan fasilitas kesehatan di Kota Bau-Bau pada tahun 2026 senilai 10 miliar rupiah segera memasuki tahap pembangunan fisik. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
9: Yang bersumber dari dana alokasi khusus dari pusat itu di Puskesmas Waburubu. Nah, ini berjalan di tahun ini.
10: Proyek peningkatan kesehatan di Kota Bau-Bau pada tahun 2026 senilai 10 miliar rupiah segera memasuki tahap pembangunan fisik. Proyek tersebut meliputi pembangunan baru Puskesmas Waburubu dan rehabilitasi Puskesmas Lakulogou. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealo, mengatakan pembangunan Puskesmas Waburubu menggunakan dana alokasi khusus di AK sebesar 8 miliar rupiah. Sementara rehabilitasi Puskesmas Lakulogou didanai melalui APBD Kota Bau-Bau sebesar 2 miliar rupiah.
9: yang bersumber dari dana alokasi khusus dari BPBD pusat itu di Puskesmas Waburubu. Nah, ini berjalan di tahun ini. Kita sudah berproses, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini prosesnya sudah bisa berjalan di lapangan. Artinya masih on the track lah. Ya, sudah jadwal yang sudah kita susun. Ya, demikian. Nah, kemudian satu, ada Puskesmas di Lakologo. Nah, itu bersumber dari APBD. Jadi ada dua ya untuk Puskesmas hari ini, Waburubu dan Lakologo. Semua juga sudah berproses, masih on the track lah.
10: Puskesmas Waburubu, kata Frederick, akan dibangun kembali dengan gedung baru 2 lantai. Bangunan lama akan dibongkar meski sebagian fasilitas yang masih layak tetap dipertahankan. Sementara di Puskesmas Lakologo, pekerjaan difokuskan pada rehabilitasi gedung. Frederick memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan selama proses pembangunan maupun rehabilitasi. Jika ada bangunan yang tidak layak digunakan, pelayanan akan dipindahkan ke ruangan lain yang masih aman sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dinkes Bau-Bau menargetkan pengerjaan kedua proyek tersebut dapat selesai mendekati akhir tahun 2026 sesuai jadwal yang telah disusun. Frederick juga mengungkapkan, Dinas Kesehatan Bau-Bau masih mengusulkan perbaikan sejumlah puskesmas lain yang mengalami kerusakan berat agar dapat memperoleh dukungan anggaran pada tahun berikutnya. Dari total 17 puskesmas di Bau-Bau, kata Frederick, pemerintah terus mengusulkan perbaikan berdasarkan yang paling dibutuhkan dan ketersediaan anggaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Perizinan tambang galian C di Sulawesi Tenggara dinilai lambat. Pasar Banteng resmi sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

termusik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Ah, dari Minens mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Oke. Selalu ya, sangat update, cepat sekali muncul gitu ya kan. Oke, oke, kita akan putarin ya lagu requestannya. Lagu dari Selena Grace ya, Sumpah Mati. Wah, ini kayaknya jadi lagu wajib tiap ini ya, interaktif. Juga pendengar yang ingin berbagi dia bersama kita di WhatsApp ya. Oke. Okay. Bisa bergabung bersama kita dan berpartisipasi tentunya. Nanti kita akan gabung lagi untuk ngecek nih untuk yang sudah hadir bersama kita juga di jalur WhatsApp. Saat ini kita buka dulu nih yang ingin berbagi bersama kita di jalur telepon nih. Juga ini dari Mines ya, Menes. Ilham jadi ingatnya Menes gitu ya kan. Ya, makasih banyak kakak. Iya, sama-sama ya. Nah, buat pendengar juga yang sudah bergabung, yang baru hadir di sore hari ini di live kita ya, silakan berbagi juga dengan requestannya. Kita punya beberapa playlist. Apakah kita akan putarin kayak jazz atau Tulus atau masih banyak yang jazznya Adera. Wah, ini kayaknya Adera itu paling ini ya, paling diminati kalau Adera ini ya. Sering didengar, bahkan mungkin ada yang sering update di kalau misalkan lagi karaoke gitu ya kan, Adera dulu nih. Oke. Okay. Kita akan kembali lagi berbagi tentunya bersama pendengar, karena kita akan putarin dulu beberapa yang kita program juga ya untuk playlist di sore hari ini untuk interaktif kita. Playlist hari ini kita mungkin akan ambil dari Anet nih ya, warna favorit untuk sore ini. Juga bisa berbagi bersama kita. Buat pendengar ya yang ingin interaktif di jalur telepon ya, kita tidak lupa ingatkan. Nah, Juicy Lucy mungkin jadi lagu-lagu pengantar untuk interaktif kita dengan Anet ya, warna favorit. Nah, selain itu kita putarin dari Sumpah Mati dulu ya, karena sudah direquest oleh pendengar ya. Sebelum kita berbagi lagi dan menyambut untuk yang ingin berpartisipasi bersama kita untuk sore hari ini, masih di 100% Indonesia tentunya.

Benar, masih di Musik Request 100% Indonesia. Kita bacain dulu yang sudah masuk bersama kita ya di jalur TikTok ya. Ada banyak yang bergabung ya. Ini dari Yun nih. Yun yang apa namanya? Pernah magang di RRI. Waduh, ya ternyata dia udah lulus nih ya. Iya, dari RRI dia magang ya, mahasiswa jurnalistik ya. Ini oh, ada yang bergabung kayaknya di jalur telepon ya. Kita masih cek dulu nih ya. Dan juga ada Michelle yang sudah bergabung. Halo Bang, ya halo. Ya, Michelle katanya sudah lama tidak berjumpa. Iya, sejak kapan ya? Mungkin dalam liburnya kelamaan ya. Nah, ini ada Bunda Hawi juga ada menyapa ya. 100% Indonesia request lagunya Bagindas, judulnya Empat Mata. Lagunya buat semuanya aja ya. Selain itu kayaknya ada sebelumnya requestan ya. Lagunya siapa ya tadi? Coba ilham cek dulu ya, cek ombak. Di sini gimana nih? Dari siapa nih? Michelle request lagunya Dikta. Oke, Cinta Sudah Terlambat. Oke, kita udah siapin lagunya ya. Dikta ya, Cinta Sudah Terlambat. Dan lantas banyak banget nih lagunya yang mau di request dari Michelle ya. Satu-satu Michelle. Apalagi nih? Tadi kayaknya ada sebelumnya deh, ilham lupa mana ya. Tadi tuh ada nih di sini. Di mana ya tadi ya? Mana ya tadi ya? Kejauhan kayaknya ya. Oh iya ini. Oh ada agak ke bawah kayaknya. Agak ke bawah. Nah, dari Yun katanya ini, Kailham boleh request lagu Berakhir di Aku di Iqditaf. Oke, nanti kita akan putarin lagunya. Tapi beneran deh, kayaknya ada sebelum ini yang request sesuatu. Ilham cek dulu ya, kalau gitu ya. Ada tadi ini kayaknya. Ini, iya cocok dari Bunda Awi udah request. Sebelumnya ada nih. Nah, ini kan dari Kanda, itu dia. Jadi sebelum lagu requestan dari Michelle dan juga Yuyun, tadi ada Kanda ya request lagunya Iqro ya. Iya, Iqro. Nah, pokoknya ini dari bukan dari Iqditaf ya, dari Rhyme Laude ya. Ya, nanti kita akan putarin ya. Kanda, thank you banget udah gabung bersama kita. Kita sapa lagi langsung paling update ya karena kayaknya udah kejauhan nih. Kailham boleh request lagunya, oh yang tadi gitu. Sang Badut kah? Oke, Sang Badut. Siapa nih yang request Sang Badut? Coba kita cek dulu ya. Sang Badut. Requestan dari you ya, you. Sang Badut. Badut, mana dia? Oh, lagunya dari Rhyme Laude juga ya. Boleh, nanti kita akan putarin ya, you. Iya, tapi mungkin di sesi berikutnya karena di sesi ini ada yang sudah request tadi ya lagunya Iqro. Nah, Michelle lagi sebentar malam masih kita kayak yang menyerah. Waduh, kalau ilham sampai malam harus ada uang lembur tuh. Enggak Michelle ya, ilham cuma sampai ini aja ya, sampai jelang maghrib. Ya, jelang maghrib ilham masih nemenin di sini. Ya, tapi kalau untuk interaktif sampai pukul 16 ya, jadi jam 4 sore nilam temanin. Nah, 100% ini ya silau kali Bang area ke. Iya benar banget. Silau banget ini menyala bangku ya kan. Siapa lagi dari Jazz? Masya Allah RRI Kendari banyak kenangan waktu kuliah, selalu menghibur di waktu istirahat di kos-kosan. Benar banget ya. Ilham juga jadi ingat waktu masih kuliah ya, baru mau nyelesain proposal malah. sembari untuk menghilangkan beban pikiran dengerin ini radio gitu ya kan, RRI kita puterin ya. Tiba-tiba malam-malam itu ada malam Jumat gitu, khusus horor-hororan. Lucu-lucu gitu ya isinya. Malam Jumat. Nah, ini dari Kuli, Bang Kuli nih katanya. Request lagunya Noah, Bang. Ini cinta, ini cinta, bukan yang lainnya. Ini cinta. Ini cinta, aku ilham. Ini cinta ya. Noah, mana ya? Noah, coba kita cari dulu nih. Aduh, ada banyak banget ya lagu dengan playlist yang sama yang judulnya
Ini cinta dari Noah ya. Noah. Noah mana nih? Ah, sangat update berarti dia ya. Ah, langsung aja kalau begitu kita cari di shorts yang paling meyakinkan. Sambil kita menyapa dulu nih yang sudah bersama kita. Iya, Kanda, siap Kanda. Nanti kita puterin lagunya duluan kok. Ikra, kita akan puterin duluan lagunya ya. Ini cinta. Nah, kita cari ini dulu, requestan-requestan yang masuk dulu nih di sore ini ya. Ini dia, mantap. Oke. Habis itu apa lagi nih? Dari Tiastuti, 100% Indonesia Kailam. Iya, halo Tiastuti. Iya, sama-sama ya. Selamat sore. Ilham lihat kok chatnya ya. Dari Tiastuti, request dong lagunya Matamu dari Titi DJ. Apa nih, lagunya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Oke. Nah, hari ini yang menemani kita di sore hari ini ya. Batuk dulu. Ada dari ini Bang Awi ya yang menemani. Iya, Bang Awi nih tadi. Siapa lagi nih? Banyak juga ya. Oh, tidak jadi lantas ya. Jadinya berarti Dikta ya, Dikta. Sampai selesai asar, sampai jam 4 sore nih kalau untuk ini. 100% Indonesia ya. Kang kabel lagi nih, mungkin efeknya dihilangin aja bang yang putih. Oh, yang ini. Ini anggap saja kayak lagi disinari cahaya gitu ya kan. Kayak ada awan-awan gitu ya di atas kita yang menemani. Iya, kita putarin dulu kalau begitu beberapa lagu yang sudah menemani kita sore hari ini. Kita mulai dengan lagu requestan. Wih, siapa nih? Jess, thank you banget. Terima kasih banyak. Thank you game-nya ya. Tidak menyangka ya. Thank you. Makasih. Enggak apa-apa. Ini namanya cermin ketemu cermin. Ya, ada di sini. Oke, langsung kita puterin ya lagu requestan dari Kanda itu di Ikro dari Raim Laude dan beberapa requestan yang sudah masuk di perjumpaan kita. Masih kita undang tentunya yang ingin berbagi sore hari ini di 100% Indonesia.

Ya, belum kita putar ini. Kita sapa dulu nih ya yang sudah bergabung. Izin mau dulu. Oh ya, Cantika ya. Tapi thank you banget nih sudah berbagi gift juga, Cantika ya. Luar biasa banget ya. Thank you. Dari Lurah. Wah, bahkan bagian Lurah mana nih? IKN. Wah. Lurah IKN pun ikut bergabung bersama live kita, pendengar ya. Gimana kondisi IKN saat ini, Bang Lurah? Mantap, reggae sore ini gini, Bang. Iya, benar. Boleh, boleh request lagu itu aja, boleh. Abang putar aja ada yang Abang suka. Oh. Ras Muhammad mau dengar. Pak Lurah ngikut. Oke, reggae. Reggae musikku, reggae musik. Ras Muhammad berat itu ya kalau mau reggae-reggaean ya. Ras. Oh. Nah, ini dia. Nah. Pasti langsung muncul nih reggae musik. Ini dia musik reggae ini. Pas banget nih dengan lagunya. Oke, nanti kita puterin ya Ras Muhammad nih ya. Dan kita undang lagi yang ingin berbagi dengan requestan ya. Tapi mungkin agak terakhir-terakhir kita puterin ya. Michelle aja yang request apa nih? Abis ini lagu apa, Bang? Abis ini lagunya It Gitaf. Michelle tadi request lagunya Lantas ya. Ih, Dikta tadi ilham udah puterin ya. Aduh, padahal Michelle udah sholat. Coba kita lihat dulu ya requestnya dari Michelle ya. Karena Michelle yang request tadi ya. Iya nih, Michelle tadi katanya request lagunya. Iya, aduh. Kita puterin malah ini lagunya Michelle tadi. Ya udahlah. Lantas kita puterin lagunya Lantas aja ya. Tapi ilham udah putar tadi Lantas ternyata. Jus ilusi. Boleh request lagi deh Michelle ya. Karena pas Michelle lagi sholat tadi. Michelle lagi sholat putar, lagunya udah kita puterin. Dan juga lagu Lantas ilham juga udah putar tadi. Boleh ganti judul aja ya. Ya, sambil ilham puterin dulu beberapa lagu yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Dan nanti kita akan lanjut lagi dengan requestan-requestan. Boleh Michelle, lagu lawas boleh ya. Banyak yang request lagu lawas juga ya. Bahkan dari Pak Lurah IKN hadir menemani kita ya. Ya, request lagu reggae ya. Berarti lagi slow living nih di IKN kayaknya ya Pak Lurah ya. Oke. Masih di 100% Indonesia ilham akan balik lagi ya. Kita putarin dulu requestan-requestan yang sudah masuk dan menemani kita di sore hari ini.

Musik request 100% Indonesia. Pendengar, kita masih berbagi untuk yang hadir bersama kita. Banyak banget untuk di live kita saat ini ya, berbagi dengan requestan lagu-lagu. Na na na na na. Malah nyanyi. Oke, ini sudah banyak juga yang bergabung lagi dengan lagu requestannya, dan beberapa yang belum kita puterin masih kita keep karena banyaknya. Ya, kita lihat dulu ya, ada banyak yang menyapa juga dengan thank you. Dan siapa lagi nih? Lagu requestan. Ya tadi ada yang request lagunya siapa ya? Iya, dari Yun nih tadi ya. Terima kasih Kak sudah diputarin lagunya. Iya, sama-sama ya. Nah, kita lanjut lagi nih baca-bacain. Ah, ini dari Iqbal. Iqbal tadi ya, Iqbal Aal. Al gitu ya. Kenapa jadi Aal? Iqbal ingatnya dari ini ya, jokes luar tuh yang apa namanya? Comedy Center yang AA Round, mungkin ada beberapa yang tahu. Enggak ya. Iqbal Aal nih katanya, kalau mau beli ini lagu Tulus ya. Kalau memang belum diputar, Tulus sudah ada yang request belum kah? Belum ada ya. Katanya kalau belum lagu belum diputar, lagu Tulus judulnya Teh Hijau yang mau di request. Kita udah keep nih untuk Iqbal ya, nanti kita akan putarin lagunya. Dan juga ada yang request iya benar dari Jux. Ya, siap-siap sesi potret Bang. Iya. Ini dia. Ini Ilham cari komennya dari tadi gitu ya, chatnya. Oh, paling ini dia. Astaga. Iya, sebelum Iqbal nanti kita akan puterin dulu lagunya si Jux ini ya. Sesi potret. Nah, itu dia sesi potret. Tapi sebelumnya kayaknya ada beberapa requestan yang udah gabung deh. Ilham puterin dulu ya yang sudah bergabung sebelumnya. Iya, kayak Titi DJ Nika Ardila. Habis itu sesi potret kita akan puterin ya. Kita bermain di lagu dulu. Kalau begitu ya, nanti kita akan puterin lagi. Presley, Niki Julu. Oke, Dia Malika. Oke, ini dari lelenya siapa? Gak tahu siapa punya lele nih. Mana? Bagi dong. Dia Malik. Oke, kita akan puterin Malik ya, sudah di request. Ada juga Racih Kuah, Presley, Niki Julu. Ah, oke, sip. Kita puterin dulu. Kalau begitu ya, requestan yang sudah masuk ya. Kita kasih padat dulu waktu kita untuk sore hari ini karena banyak yang bergabung bersama kita di 100% Indonesia.

Keba. Music Request 100% Indonesia.

0: Express 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Mendengar untuk 100% Indonesia, kita cukupkan untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk lagu-lagu requestannya. Kita masih akan tetap putarkan. Dan perjumpaan kita selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan berbagi dengan RTMC ya untuk Polda Sultra, yang di mana berbagi terkait dengan traffic update ya untuk situasi lalu lintas yang ada di Sulawesi Tenggara.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Mendengar dimanapun Anda berada untuk perjumpaan kita pada sore hari ini, kita tentunya sudah bergabung dengan Traffic Update ya, dimana dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara ya, dari Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara berbagi dengan informasi untuk lalu lintas di perjumpaan kita sore hari ini. Nah, kita langsung mencoba untuk terkoneksi bersama dengan Bribda Cika ya, yang sudah terhubung bersama kita. Selamat sore, Bribda Cika.
3: Selamat sore, Rekan Ilham.
2: Iya, baik. Silakan untuk informasi selengkapnya terkait dengan traffic update kita di sore hari ini.
3: Baik, terima kasih Rekan Ilham. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribda Cika Emanuela akan menyiarkan secara langsung mengenai kondisi arus lalu lintas di Kota Kendal dan sekitarnya agar perjalanan Anda aman selama sampai tujuan dengan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu pada Gerbang Renometo, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dengan keempat sisi traffic light yang berfungsi dengan baik. Bisa kita lihat pada cuaca pada kawasan ini terpantau cerah namun terdapat jalanan yang basah akibat sehabis diguyur hujan. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, memperhatikan jalan yang licin atau tergenang air, dan tidak menerobos traffic light. Kami juga menghimbau khususnya untuk pengendara roda 2 agar selalu menyiapkan jas hujan di kendaraannya mengingat kondisi cuaca di area Kendari yang tidak menentu. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Jalan Edi Sabara. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap kondusif. Pada kawasan ini telah terpasang road barrier atau pembatas jalan oleh personel kami, namun sangat disayangkan tidak diindahkan oleh pengendara dengan membuka road barrier yang terpasang. Kami menghimbau kepada pengendara agar tidak berputar balik pada kawasan yang telah ditutup karena selain membahayakan diri sendiri dan orang lain, juga merupakan sebuah pelanggaran dalam lalu lintas. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendal terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan pulang kantor pada sore hari ini. Demikian info traffic update pada sore hari ini. Kembali ke Rekan Ilham di studio.
2: Baik, Rekan Bribda Cika. Nah, ini kalau dilihat dari Jalan Edi Sabara, dan emang situasi ini sering terjadi ya, dari pembatas yang diberikan, terus dari masyarakat mungkin membongkarnya kembali, atau seperti apa, Bribda Cika?
3: Baik, Rekan Ilham, benar sekali. Personel kami telah mengupayakan menata kembali road barrier yang telah dipasangkan, namun sangat disayangkan kembali telah dibuka oleh pengendara yang akan melewati kawasan ini, Rekan Ilham.
2: Baik, ini mungkin jadi perhatian juga untuk pendengar sekalian ya, terkait dengan Jalan Edi Sabara, di mana jalan tersebut itu memang sangat berbahaya ya. Kalau dilihat memang pertigaan patahannya itu berbahaya untuk pengendara melaluinya. Jadi sebaiknya seperti yang disarankan tentunya dari Bribda Cika untuk tidak merusak ya dari properti pelayanan publik yang ada di sana. Nah, dari Bribda Cika sendiri untuk wilayah lain situasinya seperti apa nih? Untuk di bawah-bawah sendiri sore ini seperti apa?
3: Baik, Rekan Ilham, kondisi arus lalu lintas di Kota Bawabau, khususnya pada Tugu Kirab Bawabau pada sore hari ini terpantau ramai namun lancar dengan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Bisa kita lihat pada area ini terdapat dan cuaca sore hari ini terpantau cerah. Bisa kita lihat juga pada daerah ini terdapat beberapa kendaraan yang parkir di bahu jalan. Kami menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan melihat kawasan ini yang cukup sempit terkait HAM. Demikian.
2: Baik. Ya, ini berbeda untuk situasi cuaca di Kota Kendari dan Bawabau. Ternyata di sana cerah, di sini sempat diguyur hujan ya. Kalau di wilayah lain di Kolaka, apakah kita bisa melihat nih situasi di sana untuk sore hari ini, Bribda Cika?
3: Baik, Rekan Ilham, untuk kondisi arus lalu lintas di Kolaka pada sore hari ini, tepatnya di depan kantor DPR Kolaka, bisa kita lihat situasi cukup landai dan tetap aman terkendali, Rekan Ilham.
2: Baik, nah itu dia ya pendengar dari situasi untuk traffic saat ini di Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya untuk di wilayah Kota Kendari itu memang terjadi kepadatan karena dari aktivitas masyarakat yang mungkin baru pulang beraktivitas dari kantornya atau dari kegiatan tertentu. Nah, Bribda Cika, sebelum kita tutup perjumpaan di sore hari ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan.
3: Terima kasih, Renhang. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati. Jalanan merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Hindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu lalu lintas, menerobos traffic light, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta berkendala dalam kondisi ngantuk atau di bawah pengaruh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pengguna jalan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan wujud kepedulian kita terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Ilham di studio.
2: Baik, terima kasih untuk informasi selengkapnya situasi untuk lalu lintas kita di Sulawesi Tenggara saat ini. Semoga pendengar dan juga pengendara yang sedang mendengarkan kami dalam situasi aman dan lancar ya, serta sampai tujuan dengan selamat. Nah, untuk Bribda Cika, selamat menjalankan aktivitas sore hari ini.
3: Baik, terima kasih Ilham.
2: Iya, sama-sama. Dan pendengar, Ilham masih terus berbagi dengan informasi lainnya. Masih kita akan hadirkan sampai di jelang maghrib nanti. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Masih menemani di kebersamaan sore hari ini ya. Ini dalam kondisi mendung saat ini untuk sore ini. Karena sempat juga tadi untuk di wilayah Kota Kendari kayaknya yang diguyur hujan gitu ya. Tapi untuk aktivitas mungkin sudah bisa kembali seperti semula ya, karena cukup sebentar ya dari cuaca curah hujan yang sempat terjadi ya untuk sore ini. Dan semoga saja tidak menghalangi dari pendengar yang mungkin ingin pulang kantor gitu ya kan, atau sempat tertunda sedikit ya dan baru bisa balik saat ini. Nah ini juga ya untuk melanjutkan di perjumpaan kita nantinya. Seperti biasa untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah, beragam informasi untuk di wilayah Sulawesi akan menemani pendengar ya. Dalam rangkaian yang akan kita hadirkan untuk informasi dari setiap wilayah yang ada di Sulawesi ini ya. Di lebih tepatnya di Korwil 4 ya. Dan juga untuk di kebersamaan kita ya, di mana nanti juga sore ini kita hadirkan dengan seperti biasa nanti Ilham menemani sampai di jelang maghrib dan menyampaikan renungan maghrib seperti biasanya ya. Semoga pendengar yang sedang berkendara dan sedang beraktivitas menuju tempat tujuannya bisa dalam kondisi baik dan bisa pulang dalam kondisi aman tentunya ya, karena kondisi licin di jalanan ini perlu berhati-hati juga ya.

Kendara yang sedang memacu kendaraannya tidak terlalu memperhatikan laju dari kecepatan kendaraannya, entah itu roda 2 atau roda 4 ya, karena kondisi mungkin jalanan masih dalam keadaan licin gitu ya. Ila masih akan kembali juga untuk menyapa pendengar di kebersamaan kita sore hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Mereka melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung dengan Gema Saripati Maju. Berbagi untuk informasi di Korwil 4 ya. Untuk wilayah Korwil 4 di perjumpaan kita sore hari ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta RRI Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Syaiful Malik. Dan pendengar, untuk informasi pertama sore hari ini kami hadirkan dari RRI Ampana, ada rekan Yesi Yuni Safira di sana. Yesi, selamat sore. Yesi,
2: selamat sore.
1: Baik, Yesi di RRI Ampana, silahkan untuk informasi pertama sore ini.
2: Maaf, Yuni.
1: Yuni, baik, iya. Silakan rekan Yuni,
2: baik,
1: Safira.
2: Terima kasih, rekan Syaiful Malik di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Bupati Tojo Una-Una dorong penguatan fiskal daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat. Selengkapnya oleh Rahmawati tadi.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan serangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN Bappenas guna memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026-2027. Audiensi dipimpin Bupati Tojo Una-Una, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memaparkan kondisi objektif fiskal daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan belanja wajib setelah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una Dr. Rismanto Laidi mengatakan, inti dari audiensi tersebut adalah menyampaikan kondisi real fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Rismanto menambahkan hasil audiensi tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027.
4: Di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI maupun kementerian lembaga terkait, yaitu bagaimana kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga bisa menjadi dasar mereka untuk menyusun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan transfer ke daerah, sehingga kami masih mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belanja wajib, baik itu untuk pembayaran gaji tunjangan maupun untuk PNS dan P3K, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun pemenuhan standar pelayanan minimal. Alhamdulillah, dari hasil audiens tersebut kami mendapatkan respon positif terkait transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan tentunya arah kebijakan di tahun anggaran 2027, dan kami tentunya berharap ada solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi oleh kami, terutama untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai, dalam hal ini PNS dan P3K, dan sebisa mungkin tanpa mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap hasil koordinasi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Syaiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Yuni Safira dan rekan-rekan di RRI Ampana Panah untuk informasi pertama sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya dari RRI Ampana kami hadirkan informasi dari Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Edwin Masud.
5: Wali Kota Makassar Munafik Rifudin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
6: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan. Iya, sebenarnya begini. Ada beberapa yang punya kendala-kendala.
5: Wali Kota Makassar menegaskan, rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Pendengar, demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Rizka Herlina di sana. Rizka, selamat sore.
7: Selamat sore, Saiful Malik.
1: Baik, silakan Rizka.
7: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, PDAGPAII Kota Bau-Bau, diharapkan dapat mendorong mutu guru pendidikan agama Islam. Berikut laporan Noa Denurliani.
8: Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PDAGPAI Kota Bau-Bau masa bakti 2026-2031 diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan guru pendidikan agama Islam baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan profesi. Demikian diungkapkan Ketua DPW AGPAI Sulawesi Tenggara Lahamiku saat melantik pengurus AGPAI Bau-Bau periode 5 tahun ke depan di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau. Menurut Lahamiku, sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru pendidikan agama Islam seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pembayaran tunjangan profesi guru, hingga tunjangan hari raya yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, AGPAI Bau-Bau harus mampu memfasilitasi persoalan tersebut kepada pemerintah. Selain itu, kata Lahamiki, AGPAI juga mampu melakukan advokasi kepada para guru agama agar dapat menjalankan tugas dengan nyaman tanpa adanya tekanan, termasuk saat menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa.
9: Guru-guru agama itu tidak boleh kalah dengan mata pelajaran oleh dengan guru-guru umum. Dia harus juga cerdas ber-IT, menggunakan teknologi. Namun saya garis bawahi bahwa sehebat apapun teknologi, bahwa guru itu adalah media yang tidak bisa tergantikan oleh siapa.
8: Selain memperjuangkan aspirasi guru, AGPAI juga diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk penguasaan teknologi informasi agar guru pendidikan agama Islam mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Menanggapi itu, Ketua PD AGPAI Kota Bau-Bau periode 2026-2031 Mas Ruhin mengatakan akan membawa organisasi menjadi lebih baik sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Pihaknya juga akan segera melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja organisasi sebagai langkah awal menjalankan amanah yang telah diberikan.
10: Dan yang kedua terkait dengan Korda, tentu bagaimana pengurus bisa menyiapkan program kerja untuk 5 tahun ke depan untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru sekaligus bagaimana mengawal guru agama.
8: Pada momen pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja daerah forum penyusunan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Agenda tersebut ditutup dengan pelatihan pembelajaran deep learning yang menghadirkan narasumber berpengalaman sebagai upaya peningkatan kompetensi profesi guru pendidikan agama Islam di Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
1: Baik, terima kasih Rizka Harlina dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Kendari. Sudah ada rekan saya Riko Ilham di sana. Riko.
11: Iya, selamat sore rekan Saiful selamat Malik. Sore,
1: Riko Ilham.
11: Iya, selamat sore rekan Saiful Malik.
1: Baik, silakan.
11: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
12: Meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan, Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk di Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antar pihak swasta dan Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Puasia dan sekitarnya.
13: Baru saja kita meresmikan Pasar Banteng di Kecamatan Puasia ini, di Kelurahan Andonohu. Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari. Besar sekali harapan kita semua tentunya, bagaimana dengan hadirnya Pasar Banteng ini, peningkatan perekonomian di Kota Kendari terus meningkat. Dengan hadirnya Pasar Banteng ini, banyak multiplier effect. Bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dan juga bagaimana kita memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita.
12: Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan Pasar Banteng.
11: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan saya dari meja operator Awi. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
14: Baik Riko, terima kasih, dan juga rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasinya sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak informasi dari RRI Toli-Toli. Ada rekan kami Jasmine di sana. Jasmine.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Saiful Malik dari RRI Makassar. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Indonesia termasuk di Kabupaten Parigi Mautong saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026 nantinya. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana progres dari pendataan sensus ekonomi di Kabupaten Parigi Mautong? Terkait hal itu, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mautong, Sunu Hari Ismawan, di Pandu, reporter Ruth Damayanti berikut ini.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Mautong. Berkaitan dengan progres pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 ini yang mungkin dimulai dari Mei hingga Agustus nanti, bagaimana progresnya sekarang, Pak? Sudah berapa persen mungkin pendataannya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Sunu, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 khususnya di Kabupaten Parigi Mautong, alhamdulillah sekarang masih berjalan dengan lancar dan sekarang ini masih berproses ya, Mbak ya, masih berproses ya. Alhamdulillah petugas juga masih semangat untuk mendata. Kemudian beberapa pelaksanaan ini ya, beberapa kendala yang mungkin kita temui di lapangan diantaranya adalah cuaca, bahwa di Parigi Mautong juga sudah mulai sering hujan. Kemudian juga kondisi geografis, Mbak, beberapa wilayah yang agak jauh, daerah-daerah sulit itu sinyalnya agak sulit. Tetapi untuk progres per hari ini, alhamdulillah kita sudah di atas rata-rata provinsi. Mungkin itu ya, Mbak.
16: Lantas, Pak, kalau untuk jumlah pendata, petugas pendata di Parigi Mautong sendiri, berapa dari pihak BPS, Pak?
17: Kami menurunkan pendataan itu 526 petugas untuk mendata semua responden ya, Mbak. Kemudian 2 petugas, itu 1 PML dan 1 penjajah, itu mendata itu dari organik itu untuk mendata usaha-usaha besar, Mbak.
16: Kalau melihat banyaknya simpang siut di media sosial, ada yang dikaitkan dengan pendataan sensus ekonomi ke pajak dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Sunu sendiri, Pak?
17: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Motong, sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik, ya Mbak. Tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita hanya bertugas untuk mendata semua masyarakat dan semua pelaku usaha, terutama agar kita mendapatkan struktur usaha di khususnya di Kabupaten Parigi Motong, dan yang kedua itu mendapatkan karakteristik usaha tersebut. Tuh,
16: mungkin bisa dijelaskan kembali manfaat dari data sensus ekonomi untuk bagi masyarakat maupun bagi pemerintah ke depannya, Pak. Karena mungkin masyarakat masih kurang paham terkait manfaat dari data sensus ekonomi sendiri. Silakan Pak Sunu.
17: Baik, terima kasih, Mbak. Manfaat sensus ekonomi ini sangat besar ya, Mbak. Sehingga makanya di undang-undang statistik disebutkan bahwa kita diharapkan untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi ini setiap 10 tahun sekali. Yang pertama, manfaatnya bagi pemerintah tentu saja kita akan bisa memetakan baik struktur maupun karakteristik ekonomi kita. Kita akan melihat seberapa besar itu UMKM, seberapa besar itu adalah usaha-usaha besar, kemudian bergerak di bidang apa, sehingga dari pemetaan itu kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan perekonomian kita seperti ini, kemudian nanti kebijakannya akan dibuat seperti apa dengan kondisi peta seperti itu, kemudian produk-produk unggulan daerah seperti apa, sehingga bisa kita tingkatkan untuk bisa mesejahterakan masyarakat ya, Mbak ya. Kemudian juga akan meningkatkan UMKM juga, Mbak. Nah, kemudian untuk para pelaku usaha, tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, dan dengan mendapatkan informasi mengenai potensi-potensi usaha di daerah-daerah gitu. Sehingga misalkan di Kabupaten Parigi Motong, duriannya sekarang ini lagi mulai booming, nah maka pengusaha-pengusaha akan melihat potensi-potensi tersebut dan apa yang bisa dikembangkan dari potensi unggulan di kabupaten kita. Bagi pemerintah itu juga bisa menjadikan bahan untuk menawarkan kepada investor-investor di luar untuk berinvestasi di Kabupaten Parigi Motong karena sangat menguntungkan seperti itu. Nah, itu tentu saja akan membuka lapangan pekerjaan, membuka kos, membuka warung makan dan seterusnya dengan snowball dari rantai ekonomi tersebut. Nah, bagi masyarakat sendiri tentu saja juga akan bermanfaat karena masyarakat juga akan dengan banyaknya investasi yang masuk, masyarakat juga akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan bahkan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru gitu. Misalkan dengan banyaknya investor masuk, banyaknya pekerja yang masuk, tentu saja kos-kosan akan hidup, warung makan akan hidup, sehingga masyarakat sendiri juga bisa bekerja di lapangan-lapangan usaha yang terbuka dan lain sebagainya. Nah, sehingga diharapkan ekonomi kita akan berjalan gitu ya, ekonomi berjalan. Nah, itu akan mendapatkan pemasukan di wilayah tersebut. Gitu, Mbak.
16: Ya, baik, terima kasih Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Motong.
15: Baik. Pendengar dan pemirsa, demikian untuk informasi wawancara mengenai BPS di Parigi Motong. Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan Kiki Teknik. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Silakan.
14: Baik, terima kasih Jasmine.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
14: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 dalam Gemah Saripati Maju. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Palu dan sudah ada rekan saya Waode Rina Mustika di sana. Rekan Waode, silakan.
18: Iya, selamat sore rekan Saiful. Dan informasi dari Bumi Tadulako ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Dan meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Nah, untuk informasinya kita akan ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
19: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Cynthia Dewi Mateka, Fungsional Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
20: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus disetarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu.
19: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau

0: atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
1: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
2: Ya, Saiful, demikianlah informasi dari Kota Palu. Kembali ke Anda di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Wode Rina Mustika untuk informasi yang disampaikan dari RRI Palu. Dan mendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, ada rekan saya Eni Adnan di sana. Eni, selamat sore.
4: Ya, selamat sore juga rekan Saiful Malik.
3: Baik, silakan Eni untuk informasi dari RRI Bone.
4: Dari Kabupaten Bone, terkait dengan sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso, mengatakan sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
6: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14 itu yang sudah rampung.
4: Ya baik, demikian informasi dari Kabupaten Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Eni Adnan untuk informasi dari RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menyapa rekan Abdul Hafid Majid dari RRI Mamuju untuk informasi selanjutnya. Rekan Hafid, selamat sore.
7: Selamat sore Ida Malik.
3: Baik, sehat kabarnya?
7: Alhamdulillah, kabar sehat Bu Gidam.
3: Alhamdulillah, silakan.
7: Baik, Hati. Terima kasih melengkapi Kemas Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Dari RRI Mamuju mengangkat sebuah paket feature dengan judul Anak Bungsu Mencari Ruang Aman, cerita lahirnya komunitas anakbungsu.id. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
8: Di banyak keluarga Indonesia, anak bungsu kerap dilekatkan pada stereotip manja, selalu disayang, dan paling kecil yang harus dilindungi. Namun di balik stereotip itu, ada pengalaman emosional yang sering sunyi, pendapat yang tidak didengar, tuntutan untuk mengejar harapan terakhir orang tua, sekaligus tekanan waktu ketika usia orang tua terus bertambah. Pengalaman itulah yang dirasakan Yasmin Nazara Ayesha yang akrab disapa Kak Min. Anak bungsu dari dua bersaudara berusia 20 tahun dan kini tinggal di wilayah Jabodetabek. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak-anak bontot dari berbagai daerah di Indonesia.
9: Sejujurnya, semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana sih, Kak. Di what if anak bungsu tuh nggak harus ngelewatin semuanya sendirian? Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan. So, pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali

0: dibandingin sama kakaknya mungkin.
1: Dari percakapan santai itu, ide komunitas berkembang menjadi ruang aman yang terstruktur. Anak bungsu.id resmi dirintis pada Juni hingga Juli 2026, digerakkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus yang terkoneksi secara hibrid lewat Zoom atau Google Meet. Tanpa pungutan biaya, mereka membangun misi yang jelas, anak bungsu sebagai subjek dengan cerita dan beban sendiri, bukan sekedar pengemban stereotype keluarga.
0: Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain, dan di sini tuh kita mikir kalau, lah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang ngerasain hal yang sama. Akhirnya muncul ide, why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan, anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsu.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan. Percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya.
1: Komunitas ini tidak berhenti pada obrolan. Mereka merancang 5 pilar kegiatan yang disebut ABON. Singkatan dari anak bontot. Mulai dari ABON belajar, ABON bertingkah, ABON mengadu, ABON hari ini, hingga ABON kasih tahu. Di atas pilar itu lahir berbagai program seperti Bungsu Speak Up, Bungsu Geser, Bungsu Event, Bungsu Dialog, sampai Bungsu Cuan, dan Bungsu Peluang, yang mengaitkan anak bungsu dengan kesempatan belajar dan kerja. Melalui sesi-sesi berbagi, anak-anak bungsu saling mengakui pengalaman yang mirip, merasa harus tahu seluruh problem keluarga, mengejar standar kakak sebagai panutan, hingga dorongan untuk ngebut dalam pendidikan dan karir agar bisa membahagiakan orang tua selagi mereka masih sehat. Di antara dinamika itu, komunitas menjadi tempat untuk mengolah rasa dan menyusun ulang cara pandang terhadap diri sendiri, bukan hanya sebagai si bungsu, tetapi sebagai subjek yang punya karakter dan cita-cita. Dalam perbincangan bersama Kak Min menyampaikan pesan yang merangkum semangat anakbungsu.id.
0: Kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan, untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. Mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil, yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
1: Di era ketika anak muda bergulat dengan tuntutan studi, kerja, dan keluarga, anakbungsu.id hadir sebagai pengingat bahwa posisi dalam urutan kelahiran bukan takdir yang membatasi, melainkan salah satu pintu untuk memahami dan membangun solidaritas. Dari obrolan santai hingga ratusan anggota, komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bisa berarti menjadi pencair suasana, pengemban harapan, sekaligus penggerak perubahan selama ada ruang untuk saling percaya dan bercerita.
2: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju. Saya Hafid, ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya kembali ke rekan Idam Malik di Pro 1 Makassar. Idam, silakan.
3: Terima kasih Hafid dan rekan-rekan di RRI Mamuju. Pendengar, sebelum kami akhiri Gema Saripati Maju, kami akan hadirkan laporan langsung yang akan disampaikan reporter RRI Makassar, Herudin Borahim. Rekan Herudin Borahim, silakan untuk informasi Anda mengenai Kabupaten Sidrap yang bersiap jadi pusat energi bersih di Indonesia.
4: Ya, Kabupaten Sidrap semakin kokoh menempatkan diri sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini terlihat saat kunjungan kerja Direktur Pengembangan Indonesia Timur Kementerian PPN Bapak Penas Yati Ika Retna Mulandri Kamis 9 Juli 2026. Bupati Sidrap Sarudin Alrit mengajak rombongan untuk langsung panen raya menggunakan mesin modern di Kecamatan Bancarautan. Bahkan Bupati ikut mengoperasikan sendiri alat panen tersebut di tengah hamparan sawah. Sarudin menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah melonjak dari 4% menjadi 7,71%. Harga gabah naik dari 4.500 hingga tembus 7.000 per kilogram. Dengan produksi meningkat hingga 8 ton per hektar, yang menegaskan Sidrap tak hanya lumbun beras, tetapi juga lumbun telur, energi dan penghafal ukuran nasional. Dukungan, irigasi, bendungan hingga listrik pertanian terus diperkuat. Sementara itu, Ika Retna Milandari sangat terkesan dengan kemajuan pertanian. Gotong royong, warga pun berharap capaian sekaligus inspirasi bagi seluruh rakyat di Indonesia Timur.

0: Dan berharap segera menjaga air percontohan sekaligus inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia. Sekian dari Makassar, Heru Dimurai menuporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Hairudin Borahim dan pendengar laporan langsung reporter RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri Kemasari Pati Maju untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik, rekan Idam Halik dan Oki Nur Dianto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan kita ya pada jelang maghrib ya, di mana kita akan berbagi dengan renungan maghrib juga menutup di kebersamaan kita, di mana Ilham sudah menemani di interaktif sore hari tadi sampai di jelang maghrib. Dan ini untuk judul dari renungan maghrib kita di perjumpaan kita untuk tanggal 10 Juli 2026 dari dengan judul tetap sederhana meski jadi pemimpin dunia, yang dibawakan dari Wahid Nur Salim. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu bilisanil fasihi wasar'il malihi waja'alad dinas sahihi muwafiqan lil aqli sarih la adawata bainad din as-sahihi wal aqli sarih abada amabad.
3: Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Pendengar muslimin muslimat, renungan mahrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan mahrib kali ini sebuah tema, mari saling mengasihi. Pendengar rahmakumullah, ada sebuah kisah yang menarik yang perlu kita jadikan renungan bersama. Suatu hari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amabal. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul pertolongan Allah teramat dekat. Pertolongan Allah itu tidak serta-merta datang meskipun kita merasa sudah berusaha. Pertolongan Allah tidak langsung diberikan meskipun kita merasa telah berdosa. Dan besar kemungkinan pertolongan Allah tetap tidak datang meskipun kita sudah melakukan semuanya. Mengapa? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita cermati dalam sejarah tentang tiga kisah pertolongan Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Pendengar rahimakumullah, kisah yang pertama, pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapat pertolongan dari Allah bukan pada saat-saat beliau berada di Mesir, tetapi ketika berhijrah dan menghindari kejaran Fir'aun hingga terhalang lautan. Di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang tengah mengejarnya, sementara di depannya ada lautan yang membentang. Berhenti artinya mati, jalan terus berarti bunuh diri. Pada saat itulah pertolongan Allah menghampiri Nabi Musa berupa terbelahnya lautan dan penenggelaman Fir'aun beserta pasukannya. Allah SWT berfirman, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar fangfalaka fakana kullu firki kattoidil azim wa aslafna thummal akharin wa anjayna Musa wa mamma'ahu ajma'in thumma agrakanal akharin inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin. Lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahannya seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain Fir'aun dan bala tentaranya. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63-67. Pendengar, kisah yang kedua, pertolongan Allah kepada Ibunda Maryam. Kapan Allah menurunkan pertolongannya kepada Maryam? Saat Maryam sudah benar-benar pasrah kepada Allah, dia bersandar di pokok kurma dan mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansia. Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surah Maryam ayat 23. Setelah mendengar, turun pertolongan Allah berupa aliran air. Dan kurma yang berjatuhan di sisinya itu pun Allah masih menyuruh Maryam menghabiskan tenaganya guna menggoncang pokok kurma agar buahnya berjatuhan. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Digunjang seperti apapun, buahnya sulit jatuh. Tetapi lagi oleh seorang wanita yang hendak melahirkan dan kondisinya lemas. Akan tetapi, disinilah pertolongan itu datang. Kurma itu berjatuhan dan Maryam pun dapat memakannya untuk menambah tenaganya saat melahirkan. Pendengar rahimakumullah, kisah yang ketiga. Yang ketiga adalah pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Saat berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim tak memiliki
pengikut. Tak satu pun orang yang mengikuti dakwah beliau, kecuali sepupunya, Lut. Bahkan kasus, yaitu pemenggalan kepala berhala, membuat Ibrahim dinobatkan sebagai public enemy masyarakat Babilonia.

0: Tul qaimah ati sayyidina Muhammadin al wasilah wal fadilah wasrafa wad darajat al aliyah ar rafi'ah inna ba'as mahmud al lazi wa a'ta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmummu yang baik.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat malam pendengar, ketemu suara dengan Yuda lagi. Usai tadi ada rekan saya ada Ilham Riko, temannya ada di Sultra Sore. Kita akhiri sampai di sini untuk rangkaian musik-musik religi. Saatnya kita akan hadir di perjalanan kiprah Indonesia ya. Untuk hari ini kembali dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Geliat kegiatan masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kiprah Indonesia

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi, sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5%, sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12, sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Nario Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.
1: Kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini nih. Kalau dulu itu Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa satu sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita Pak, tanaman Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di luar itu sama saja Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di Anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja Pak, seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normal normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana dah. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman dah subur.
2: Kalau subsidi kan biasa pas 110.000 ya di Bandro.
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
2: Ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Seharga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau bang?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya. Kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana tuh. Dia tawari kita. Ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung gitu.
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, enggak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kilogram. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya, kalau untuk kejar produktivitas, ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya, kalau K-nya kalium. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan, yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska, dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini, untuk di kios mitra di desa saya sendiri, mungkin belum pernah itu satu, untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini tidak ada. Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan poska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau poska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu ya enggak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk poska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana bang, kurang-kurang gitu, bagaimana abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya, pakai pupuk yang non-subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti?
4: Sudah jelas itu, ya bagaimana ya, sudah resiko kan, sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tau. Mustahil yang namanya kurang, kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani, ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ, itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabar kita, Bu, pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska tuh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton maksudnya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang sabar kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang satu kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali. Untuk Ponskanya. Iya, maksud dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Ponskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350 yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Ponska 115. Nah, MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis. Memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non-subsidi. Katanya, jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non-subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa, sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 musim lah.
2: Ya,
3: per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 saya masukkan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo.
2: Oh, organik juga.
3: Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung itu untuk nutup nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari anu, dari dinas, tanam, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berarti lahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa? Istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimannya itu, kayak cabai itu 1 hektar, kayak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Ya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental
2: per,
3: ya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo. Korea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu. Berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania ya, untuk
3: iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan, tanaman pangan utamanya jagung, itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak Tegu?
3: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau, yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor, nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasan yang pertama juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh, jadi rebutan siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK,
4: Terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya tidak akan dikasih. Karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
8: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
4: Ya sama ini begitu. Ya, itu Pak Desa. Yang penting begini, Pak. Siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada. Gitu. Kan enggak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petaninya ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Hmm. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
2: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
4: Iya.
2: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
4: Iya, terpenuhi sebetulnya.
2: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat, apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
4: Iya, begini. Iya, sesuai. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi, Pak. Ya, kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini enggak mungkin akan tercukupi, Pak. Karena yang diminta sekian, datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton, itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi kalau Orea kayaknya lancar, yang susah itu Polska. Polska yang susah. Enggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita, Pak, dari bawah, kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
2: Tahun depan ada penambahan gini usulannya, Pak?
4: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
2: Terima kasih, Pak Brata.
5: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non-subsidi.
6: Ya sudah, Bu. Jangan dipaksa. Seadanya saja.
5: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
6: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDES, Bu.
5: Bisa, Pak.
6: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu. Karena bayar pinjaman.
5: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil. Dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
6: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
5: Iya, Pak.
0: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
2: Pak Kades, saya rasa Pak Kades sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Kades kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
9: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena Ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap. Padahal pada waktu yang bersamaan, petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
2: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi, atau ada yang gagasan yang terpikirkan?
9: Sebagai kepala desa, memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Nario Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
2: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
9: Benar, jika ada petani memang di Desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
2: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades, Pak?
9: Yang pertama memang tentunya ini secara secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun ya itu, semua itu kan ada tanahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi, oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, dengan seperti itu, otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Seperti itu.
2: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana BUMDES-nya atau apa. Tapi, kalau arah BUMDES mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi, tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
9: Saya rasa itu tidak masalah. BUMDES bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama BUMDES. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecar pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha, karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDES yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
2: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
9: Iya, apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak. Karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
2: Terima kasih.
9: Sama-sama.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
10: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
11: Alhamdulillah baik, Pak.
10: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
11: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yeah. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton, dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
10: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
11: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak disubsidi semua ndak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37 sampai 40%. Jadi begitu.
10: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan Pak 100%
11: kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh, bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
10: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
11: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
10: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
11: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah. Kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
10: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
11: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer.
10: Ya.
11: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak. Petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh, bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah. dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah. itu dia.
2: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
11: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat 1 minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat 1 minggu.
2: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlain dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton tidak mencukupi, itu mungkin apa ya berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
11: Jelas ke modal, karena memang kan dalam 1 tahun itu pengecer setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang 1 tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
2: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
11: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang 1 bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian, jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan, seperti itu biasanya kita sampaikan.
2: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
11: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya, kan itu stoknya dia kalau konawe dia kan dilihat 1 konawe, dia tidak bicara 1 kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan sebenarnya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Iya. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Iya. Jadi, tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau baik provinsi. Ya.
2: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap konsensus ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
11: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non-subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi seperti itu, Pak.
10: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Jadi
12: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda yang kembali temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga di live TikTok Yuda. Dan nanti kita akan ada juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Temani suasana malamnya Anda yang juga saat ini tengah menikmati santap malam barangkali, atau justru mungkin masih ada di jalan setelah berjibaku dengan segala aktivitasnya. Biasanya ada yang pulang agak telat gitu ya, karena mungkin aktivitas-aktivitasnya memang harus dikebut dan diselesaikan untuk hari ini. Tetap semangat dan fokus, apalagi yang ada di kendaraan roda 4 yang lagi tengah menikmati siaran-siaran yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita masih akan ada update lagi informasi lainnya di 96,7 MHz yang kembali kita update informasinya dari KBRN atau juga di rri.co.id.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menuntaskan semua penantian dari ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang selama kurang lebih 6 bulan ini belum menerima, dan akhirnya ya, Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangaruka ini sudah memastikan seluruh hak pembayaran itu sudah dilunasi dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan total alokasi sekitar kurang lebih 34 miliar. Dan penyerahan pembayaran gaji itu sudah dilakukan secara langsung kepada para P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan momentum ini juga sekaligus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data seluruh penerima guna untuk memastikan bahwa mereka benar-benar aktif untuk menjalankan tugas di unit kerja masing-masing. Langkah verifikasi ini penting karena memang terdapat ada perbedaan signifikan ya antara jumlah yang tercatat di sistem kementerian dan jumlah yang juga dilantik oleh pemerintah daerah ya. Oke, dan selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Selamat malam dulu semua yang sudah bergabung di live TikTok Yuda dan juga di RRI Digital. Kita masih akan terus bersama sampai saatnya nanti tepat pukul 20 kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Baiklah pendengar, jelang pukul 20 itu artinya kita sudah harus bergabung juga dengan Pro 3 Jakarta untuk kita memperbarui informasi kita. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Brelly Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brelly Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
13: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
13: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
14: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
15: Oke. Okay.
14: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
13: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
16: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
17: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
18: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
17: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
16: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
17: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
15: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
17: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mendengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil

0: provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi jatahnya itu 3 provinsi. Terus kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Istrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
1: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda kembali temani Anda bersama dengan dua rekan tim teknik juga ya malam hari ini. Bersama dengan kita, usai tadi kita juga sudah bergabung dengan Pusat Pemerintahan Pro 3 Jakarta. Malam hari ini saatnya kembali kita akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul Bukti dan Hormat kepada Orang Tua sebagai Pondasi Kehidupan. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema Bakti dan Hormat kepada Orang Tua sebagai Pondasi Kehidupan. Sahabat Sedharma, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga bisa melakukan hal positif dan berguna untuk semua orang bahkan semua makhluk hidup. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang lahir tanpa peran orang tua. Sejak berada dalam kandungan, lahir ke dunia hingga bertumbuh dewasa, orang tualah yang dengan penuh kasih sayang merawat, membesarkan, melindungi dan mendidik anak-anaknya. Mereka rela berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan air mata demi kebahagiaan putra dan putrinya. Karena itulah agama Buddha menempatkan orang tua pada kedudukan yang sangat luhur, sangat tinggi. Dalam ajaran agama Buddha, penghormatan kepada orang tua bukan sekedar tradisi, melainkan merupakan praktek kebajikan yang bernilai sangat tinggi. Di dalam kitab suci Tripitaka Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda, Brahmati mata pitaro, puba cariyati ucare. Artinya, ibu dan ayah disebut sebagai Brahma pertama bagi anak-anaknya, sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Makna dari sabda ini sangat mendalam. Orang tua diibaratkan seperti Brahma, yaitu makhluk luhur yang penuh kasih sayang dan welas asih. Mengapa demikian? Karena cinta orang tua kepada anak seringkali tulus tanpa syarat. Mereka memberi tanpa berharap balasan. Dalam kehidupan modern saat ini, seringkali nilai bakti kepada orang tua mulai memudar. Banyak anak sibuk mengejar pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan teknologi, tetapi lupa meluangkan waktu untuk menghormati dan membahagiakan orang tuanya. Sering kita jumpai anak yang berbicara kasar kepada orang tuanya, mengabaikan nasihat mereka, bahkan merasa malu terhadap

cara yang sederhana namun sangat bermakna, yaitu yang pertama, menghormati dan berbicara dengan sopan. Jadi anak itu harus memiliki sikap hormat dan selalu berbicara lemah lembut, sopan, dan mengajak orang tuanya untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, ya. Kita pun selalu sopan dalam tutur kata yang membuat orang tua menjadi senang dan bahagia. Kedua, membantu dan merawat ketika mereka sakit atau lanjut usia. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai anak. Jangan di saat orang tua mulai lanjut usia, sakit-sakitan, justru kita semakin menjauh. Justru kita harus menjaganya, merawatnya, dan memberikan perhatian penuh.

Ketiga, menjaga nama baik keluarga. Nah, ini bagian dari motivasi atau nasihat orang tua untuk menjadi orang baik ya. Jadi ketika kita menjadi baik, tentunya kita bisa menjaga nama baik keluarga. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, tentunya dapat memberikan luka atau penderitaan bagi orang tuanya. Orang tuanya menjadi malu ya, karena melihat tingkah laku anaknya yang tidak bermoral pada kehidupan bermasyarakat. Kelima, menjadi pribadi yang bermoral dan bertanggung jawab. Inilah harapan orang tua ya, menjadi pribadi yang bermoral dan bertanggung jawab untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk masyarakat, bahkan menjadi orang yang bermoral dan bertanggung jawab kepada orang tuanya. Itu tentunya adalah harapan kita sebagai orang tua ya, bukan hanya berhasil dari segi materi tetapi juga memiliki moralitas yang baik sehingga bisa diimbangi antara keberhasilan materi dan moralitas sehingga tidak salah jalan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam Sigalwada Sutta Sang Buddha menjelaskan kewajiban anak kepada orang tua, yaitu seorang anak hendaknya menopang orang tuanya, membantu orang tuanya, menolong orang tuanya, melakukan kewajiban terhadap mereka, menjaga tradisi keluarga, menjaga warisan keluarga, dan setelah mereka meninggal, melakukan pelimpahan jasa, atau dalam agama Buddha disebut patidana. Jadi, jangan tunggu orang tua kita sudah meninggal baru kita menyesal, saudara. Tentunya di saat orang tua masih sehat, perlakukanlah orang tua kita dengan baik dan hormati mereka. Berikan kasih sayang dan perhatian, itu adalah harapan orang tua. Jangan kita berpikir bahwasanya orang tua harus dikasih uang. Kalau kita belum punya ya, setidaknya kita menjadi orang yang baik, tentu orang tua juga sangat bahagia dengan melihat putra-putrinya yang memiliki kualitas moral yang baik.

menjadi yang baik untuk orang tua, menolong orang tua, membantu dan merawatnya. Jangan berharap bahwa itu sebagai balas jasanya kita kepada orang tua. Itu belum ada apa-apanya. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha bersabda, "Wahai para bhikkhu, tidak mudah membalas jasa ibu dan ayah kita." Namun Sang Buddha juga menjelaskan bahwa anak dapat membalas jasa orang tua dengan cara membimbing mereka dalam keyakinan, dalam moralitas, dalam kemurahan hati, dan kebijaksanaan. Artinya, bila seorang anak mampu mengajak orang tua menuju kehidupan yang baik dan penuh kebajikan, maka itu merupakan bentuk bakti yang sangat luar biasa. Artinya, sahabat, jika orang tua kita justru salah jalan, kita mengarahkan orang tua kita untuk menjadi baik, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang bermoral, menjadi orang yang peduli. Nah, itu adalah salah satu jasa baik kita untuk membalas budi orang tua. Karena secara tidak langsung kita menuntun orang tua kita untuk berpandangan yang benar, berbuat yang benar, sehingga dapat bermanfaat untuk hidupnya, bekal di akhir nanti setelah menuju kematian. Sahabat, menghormati orang tua juga merupakan pondasi kehidupan yang harmonis. Anak yang terbiasa menghormati orang tua akan tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan mudah menghargai orang lain. Dari keluarga yang penuh penghormatan akan lahir masyarakat yang damai dan saling peduli. Sebaliknya, jika dalam keluarga tidak ada penghormatan, maka mudah muncul pertengkaran, kebencian, dan perpecahan. Karena itu, bakti kepada orang tua sesungguhnya menjadi dasar pembentuk karakter manusia yang luhur. Sahabat, itulah yang diharapkan orang tua. Sejak kecil, jika kita terlatih menjadi orang yang bermoral baik, tentunya kualitas moral itu akan terbawa-bawa sampai kita dewasa. Jika kita tidak terlatih dengan moral baik, maka keburukan, hal-hal buruk, perilaku buruk akan kita bawa-bawa terus, sehingga banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang tidak suka terhadap kita ketika kita selalu menjadi orang yang tidak menyenangkan, karena kita sendiri adalah orang yang ibaratnya memiliki moralitas buruk, ya, tidak peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita baru menyadari pentingnya orang tua ketika mereka telah tiada. Betul tidak, saudara? Saat itu penyesalan sering muncul karena merasa belum cukup membahagiakan mereka. Oleh sebab itu, selagi orang tua masih ada, gunakanlah kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Luangkan waktu berbicara dengan penuh kasih, membantu pekerjaan mereka, dan mengungkapkan rasa terima kasih dengan tulus. Sahabat sedharma, itulah yang pepatah katakan, penyesalan bukan terjadi di depan, tapi penyesalan terjadi di akhir. Jika orang tua masih ada, kadangkala kita lupa cara menghormati mereka. Kita mengabaikan mereka. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka karena alasan kesibukan. Kita tidak pernah bercerita, curhat, dan lain sebagainya. Bahkan kita tidak pernah mengungkapkan ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Nah, setelah orang tua kita tiada, timbullah penyesalan. Karena di situ tidak ada lagi tempat curhat. Saudara sedharma, tidak ada cinta yang melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Maka dari itu, jangan karena kita sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak-anak, kita mengabaikan orang tua kita. Kita ada karena orang tua kita. Kita dirawat dengan penuh kasih sayang, cinta kasih, sehingga kita bisa seperti saat ini. Ingat, sayangilah orang tua kita. Sahabat,
kebahagiaan orang tua sangatlah sederhana.

Mereka merasa bahagia ketika anak-anaknya hidup rukun, sehat, berbudi baik, dan tidak melupakan orang tuanya. Sebagai umat Buddha, marilah kita menjadikan bakti kepada orang tua bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai praktek dharma dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya, menghormati orang tua berarti menghormati sumber kehidupan kita sendiri. Mari kita tanamkan dalam hati. Yang pertama, akan selalu hormat kepada ibu dan ayah kita. Kedua, akan memberikan ucapan yang lemah lembut kepada mereka. Kasih sayang, kepedulian kepada mereka, orang tua kita yang kita cintai. Ketiga, akan selalu peduli dalam sikap dan tindakan. Keempat, tulus dalam merawat mereka di saat mereka dalam keadaan terpuruk. Jangan tinggalkan mereka atau tidak peduli kepada mereka dengan alasan kesibukan. Itu adalah hal yang keliru, hal yang salah, dan jangan ditiru ketika ada anak yang mengabaikan orang tuanya. Sahabat, demikianlah kehidupan kita akan menjadi lebih damai, penuh berkah, dan bernilai luhur menurut ajaran Buddha. Semoga melalui ceramah singkat ini, melalui RRI, kita semua ya, semakin sadar dan untuk mencintai, ya, mencintai orang tua kita, keluarga kita, menghormati dan membahagiakan juga kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita selalu sehat, damai, dan memperoleh kebahagiaan. Semoga dhamma senantiasa menerangi kehidupan kita. Jangan lupa, sahabat, untuk selalu berbahagia, dan berbahagialah ketika kita bisa merawat orang tua kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

Okay, Sultra Malam, Yuda temani Anda spesial. Bersiap-siap kita akan ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, nanti kita akan buka jalur telepon kita di live TikTok Studio RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Dan juga nanti kita akan buka jalur telepon kita di spesial request lagu-lagu Indonesia kita akan mainkan untuk malam hari ini. Oke, membuka kebersamaan kita masih dengan beberapa rangkaian musik-musik pilihan terbaik yang saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya nih, penyanyi asal Kota Kendari yang juga terus berkiprah di belantika musik Indonesia dan kita masih menantikan terus karya-karyanya. Ada Guru Perdana dengan Cermin. Satu Arah hadir ke ruang dengar kita bersama. Ini dia, Check It Out.

Ya, sebuah nomor lagu yang cukup lama dari Katon Bagaskara dengan Logika. Logika memang itu diperlukan sebagai kita ya manusia yang masih boleh dikata ya menikmati suasana malamnya. Eh, ada Irfan Mondi, apa kabar? Kemudian juga tadi ada Andi Adang, thank you. Sudah bersama di live TikToknya Yuda, ada Don siapa nih? Aduh, namanya susah banget, Bro. Ya, kita tinggalkan saja dulu ada Katon Bagaskara dengan Logika. Kalau yang satu ini sih juga suka cukup lama di Belantika Musik Indonesia. Kalau mungkin kalau kita flashback ke belakang ketika dengar lagu ini, mungkin sebagian masih ada yang di posisi masih putih abu-abu atau barangkali masih kuliah kala itu. Sih. Ada band Kau Auraku, ini lagu yang sempat hits ya di eranya gitu ya. Selamat malam untuk semua yang sudah bergabung.

Ada Raja menceritakan sebuah kejujuran. Lagu ini lama ya, lama sebelum tiga masuk Indonesia, tapi masih enjoy, masih asik lah kita nikmati suasana malam hari ini. Hai 265, sebutannya gimana ya, nama akunnya nih, brother. Oke, selamat bergabung ya di live TikTok Yuda, dan yang sudah ada di live TikTok Yuda sudah bisa tapping ya lagu apa yang ingin kalian dengarkan di special request untuk malam hari ini. Karena malam hari ini atau di hari Jumat kita mainkan lagu-lagu Indonesia. Boleh ya, yang lawas-lawas sedikit gak apa-apa ya. Yang pastinya lagu Indonesia di sepanjang tugas sudah temannya ada di special request Ruang Rindu sampai di pukul 23 malam atau di jam 11. Jalur telepon nanti kita akan buka juga, dan juga di live TikTok studio RRI Kendari.

menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia

Ya, ini dia lagu yang cukup lama dari Krisya, Hip Hip Hura Hura. Oh ya, spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Saya tidak sendiri, dua rekan tim teknik juga malam hari ini bertugas. Ada Bung Komang ya, dan juga ada Bung Umar. Nanti kita akan buka jalur telepon kita di 0401 3124008. Sekali lagi nanti di 0401 3124008. Yang mau coba meneringkan nanti teleponnya boleh kita ngomong langsung. Nanti juga ada di live TikTok studio RR Kendari. Kita akan juga live, dan yang gak ada di live TikTok juga, dari sekarang udah bisa tap-tap layar. Bantu dong tap layarnya untuk request musik yang kalian ingin mainkan atau ingin dengarkan malam ini. Spesial kita ada di lagu-lagu Indonesia, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat

Oke, lagu lama juga ya dari Nicky Astria, Cinta di Kota Tua. Oke, ada Baco, selamat bergabung Baco. Kemudian siapa lagi yang udah bergabung? Ada Tajam Sultra, setajam Sultra gitu ya. Selamat menikmati suasana malamnya, teman-teman yang sudah pada request lagu di sini. Boleh yang ada di live TikTok Yuda, tap-tap layar, jangan lupa di love orange kan juga ya. Untuk Baco nih, requestan lagunya katanya pengen denger lagu, apa ya, Korban gitu ya. Ini lagu Timur kalau nggak salah, tapi kita hadirkan ya. Dari Ona Hatarua, oh ya, Hetaharua maksudnya ya. Oke, Tajam Sultra, selamat bergabung Tajam Sultra, thank you.

Trauma. Waduh, ini lagu yang keren loh ya. Ini karya dari sahabat saya, ada Andung Project. Ya, Andung Project, tuh ada orangnya tuh di atas. Andung, thank you ya Andung, bikin kita jadi happy, bikin kita jadi enjoy malam hari ini. So, saatnya kita akan membuka jalur telepon dan juga di live TikTok studio RRI Kendari. Di sana ada Nurjani, sudah ada bergabung. Terima kasih, ada Harry Sandi, ada Kak Kauling juga sudah. Oke, selamat berkarya lagi Bang Andung ya. Ditunggu karya-karya terbarunya. Ditunggu lagi, nanti kita bisa berkolaborasi. Ada Putra 234 juga, thank you, yang sudah hadir di live TikTok studio dan juga di live TikToknya Yuda. Boleh langsung aja request lagu yang ingin kalian dengarkan malam hari ini, spesial lagu-lagu Indonesia. Silakan Bung Umar, kita buka jalur telepon kita 0401 3124008. Oke, malam hari ini spesial, kita lebih bawa suasana lebih happy ya. Yang tadinya saya mau buka tema sih, tapi gak apa-apa deh, kita lebih santai, relax gitu. Oke, Nurjani, terima kasih. Ada Sumantri ya, di live TikTok studio. Oh, terima kasih. Ada Tombian. Oke, terima kasih ya. 0401 3124008. Belum ada Bung Umar? Oke, kita skip dulu telepon bareng kali ya. Yang sudah ada di live TikTok studio atau di live TikToknya Yuda, malam hari ini silakan langsung aja udah pada hadir. Jangan lupa udah tap-tap layarnya. Kalau bisa di off orange juga boleh lah ya, di absen-absen dikit lah. Oke, lagu lama dari Slang, maafkan. Spesial untuk kalian semua yang ada di 96,7 MHz RRI Digital, serta di live studio TikTok RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda.

Oke, suasana malam kita lanjut lagi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih yang sudah mulai hadir di live TikTok studio RR Kendari. Di sana ada Aco Awal, ada Enerza, kemudian ada link di live TikToknya Yuda. Dan juga jalur telepon kita sudah buka di sana ya, ada Bung Umar ya dan juga Bung Bli Komang di sana. Erni Setiawan, Heri Sandi, staff tata usaha. Oke. Ada Adril. Selamat bergabung Adril ya. Selamat juga menikmati suasana malam ya. Saatnya kita masih ada di special request. Lagu-lagu Indonesia yang kita mainkan ya. Secara oh ya, kita mengingatkan juga bahwa sudah masuki di babak perdelapan, masuk di perempat final ya untuk sepak bola dunia. RRI akan menyiarkan di setiap pertandingan dini hari sampai dengan pagi hari ya, merupakan siang itu ya. Ya pastinya wah, tim-tim raksasa sudah mulai muncul dan juga ada kejutan-kejutan dari tim-tim kuda hitam sebutannya. Oleh, halo, ada mendung. Salam buat anakku Cheyenne yang sedang istirahat. Oh ya, terima kasih. Ada mendung, ada Nurjani juga, selamat bergabung. Thank you ya. Saatnya teleponnya kembali kita deringkan, mau bergabung ya silakan di 0401 3124008. Dan yang ada di live TikTok, ayo selain dari tap-tap layar, kalian bisa request lagu. Lagu apa yang kalian ingin dengarkan? Tapi malam ini spesial lagu-lagu Indonesia ya. Lagu Indonesia yang akan kita mainkan di era-era tahun 2000-an boleh, mungkin di 90-an juga boleh, yang mau sedikit nostalgia. Seperti yang satu ini, lagu yang boleh dikata juga agak lawas lah di menantikan musik Indonesia. Ada Reza, coba menceritakan sebuah keabadian. So check it out, kita akan kembali saat lain.

Pak Etos, kehadiranmu juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama. Terima kasih buat akun Mendung. Kehadiranmu dari Pak Etos ini, Kak Yuda, lagu kenangan aku banget katanya. Wih, mantap ya, pas lah. Karena malam hari ini kita gelar special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ayo, yang lain lagi boleh tapping di live TikToknya Yuda tadi.

Oke, terima kasih untuk yang lainnya lagi. Silakan kita coba di jalur yang lain lagi. Teleponnya boleh dan juga di jalur spesial live TikTok studio RRI Kedari dan juga di live TikToknya Yuda. Kita hadirkan lagu yang cukup lama di Belantika Musik Indonesia. Ada Dian Piscesa, Bunga-Bunga Rindu.

Agnes Mo dengan Matahariku dan juga menyapa kita bersama. Terima kasih untuk Bu Bunda Haja Nurmi Bintang di Makassar Mall saat ini ya. Ada One to One, ada Bang siapa ini tadi? Ois, mantap ya. Bang Aldi, gimana Bang Aldi? Udah kedengaran kan suara saya? Udah lah, gini kan udah kedengaran. Ya live TikTok studio gitu ya. Terima kasih ya sudah bergabung tadi. Peter Sakarya, malam Bang Yuda, apa kabar Bang? Kabar baik. Zi, terima kasih Zi. Aldi, thank you Aldi ya. Ada hantu, ada hantu apa ini? Hantu smelter. Ada Louis pembalap, ada Henki. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kita masih ada tersisa kurang lebih 20 menit lagi ya. Kita akan tuntaskan kebersamaan kita special request di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Baiklah, request lagunya Sheila on Seven, Kekasih Gelap. Okay. Nanti aku puterin ya, Kekasih Gelap. Tapi kita putar dulu nih, dari tadi ada yang pengin dengar lagunya Kangen Band yang aku tahu. Oke, untuk itu teruslah bersama dengan kami di sini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu.
1: Satu dari kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya, kita sudah ada juga kembali di menit-menit akhir. Special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Roda Gila SMK 2 Kendari, selamat bergabung teman-teman yang ada di sana ya. Peter Sagaria, thank you juga, terima kasih katanya ya, salam, selamat bertugas. Sama-sama, sukses juga sama-sama ya untuk semuanya. Terima kasih. Kita sudah ada di segmen akhir dan itu artinya juga sudah kita akan sudahi kebersamaan kita. Masih ada satu segmen terakhir, nanti akan ada Inspirasi Indonesia menyapa Anda pendengar di 96,7 MHz RRI Digital serta di ruang dengar kamu nantinya. Terima kasih untuk Roda Gila SMK 2 Kendari, Haja Nurmi, Bang Erni Setiawan, juga Adril. Makasih untuk semuanya. Terima kasih. Saya bisa spill satu-satu, udah banyak yang masuk keluar masuk gitu ya. Beta Mati Rasa, selamat bergabung ya. Oke, dan saatnya juga kita akan say goodbye untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih, selamat menikmati istirahat malamnya. Dan semoga besok bangun pagi dengan tubuh yang segar, sehat untuk kembali memulai aktivitasnya. Selamat malam, salam Ruang Rindu. Bye-bye.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dalam hidup ini, kadang kita dihinggapi keragu-raguan. Nah, keragu-raguan ini adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali, sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan.

Mungkin Anda menganggap setiap hari biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Sebetulnya, ini yang harus kita ubah. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin, dan besok tidak sama dengan hari ini. Percaya saja bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini dan kemarin. Lakukan saja yang terbaik, entah itu pekerjaan, tugas kantor atau kuliah, atau sesuatu yang lain, semuanya harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya.

Kalau Anda memiliki kesulitan atau mengalami hambatan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tapi yang terbaik, tetaplah berjuang dan sabar. Karena Yang Maha Kuasa tidak pernah merencanakan hal-hal buruk untuk umatnya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada sesuatu yang menanti Anda.

pendengar yang senantiasa setia di program 1. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua yang dimana masih terus membersamai kami ya di pagi hari ini. Sejak dini hari kami sudah menghadirkan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang dimana baru saja kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama pertandingan antara Spanyol versus Belgia dengan skor 2-1 diungguli Spanyol, yang dimana Spanyol lolos langsung. Ini berarti dia resmi lolos semifinal, nanti akan bertarung lagi melawan Prancis. Wah, kita lihat nanti keseruannya dan berbagai pertandingan lain masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama Piala Dunia hingga nanti sampai di babak final terakhir. Aduh, keren ya. Pokoknya terus dengarkan kami pastinya. Nah, pendengar, untuk di pagi hari ini Soltra Pagi kembali kita hadirkan ke ruang dengar Anda, yang dimana seperti biasa kalau sesuai jadwal yang berlaku kita akan hadirkan untuk segmen Mutiara Pagi di hari ini. Namun sebelum itu kembali lintas lagu religi. Beberapa lintas lagu religi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu, dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah beberapa lintas lagu religi kita masih akan terus hadir bersama untuk di Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

0: Masih bersama untuk di Sultra pagi ini, pendengar, kembali kami persembahkan untuk rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra pagi, dan sesaat lagi kita hadirkan program acara Mutiara pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wabarakatuh, selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami kembali di pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan kepada kita untuk kembali mengawali hari dengan penuh semangat dan harapan pendengar. Pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini, tentunya setiap manusia tentu memiliki harapan dalam hidup. Nah, ada yang sedang berikhtiar mencari rezeki yang berkah, memohon kesehatan, mendambakan ketenangan hati, menginginkan keluarga harmonis, ataupun mungkin berharap segala urusan itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit pula yang merasa doa-doanya itu belum kunjung terkabul. Usahanya itu kadang terasa berat dan jalan hidupnya itu seolah dipenuhi dengan berbagai hambatan. Lalu muncul sebuah pertanyaan dalam diri kita pendengar, bagaimana cara agar kita semakin dekat dengan Allah? Apa yang harus dilakukan agar pintu-pintu rahmat pertolongan dan keberkahannya itu terbuka? Adakah amalan mungkin? Jadi dalam ajaran kita agama Islam pendengar, kedekatan seorang hamba dengan Allah itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Allah senantiasa membuka pintu taubat, menerima doa hambanya dan memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya pendengar. Nah, di edisi Mutiara Pagi hari ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik. Sudah beredar juga flyer ke ruang dengar Anda atau di sosial media Anda dan sosial media kami juga pendengar, yaitu pagi hari ini topiknya cara membuka akses di hadapan Allah. Nah, semoga dengan perbincangan kita di pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu, motivasi, juga pencerahan pastinya, dan bermanfaat untuk Anda semua. Untuk membahas tema ini lebih jauh, sudah bersama dengan kita di studio bersama dengan Bapak Haji Jahada SAG MPDI, yang dimana beliau ini adalah Ketua Bidang Dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Topik kita pagi hari ini tentunya ini sangat kita nantikan dan dambakan kayaknya ya, relevan dengan kehidupan kita sehari-hari juga. Cara membuka akses di hadapan Allah. Mungkin sebagai pembuka, pengantar kita di pagi hari ini, silakan, Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kehidupan kita terikat dengan yang maha kuasa, yaitu Allah. Boleh jadi dalam perputaran kehidupan dunia kita tidak memiliki akses untuk mendapatkan keindahan hidup yang bersifat hakiki, yang memang secara naluri bahwa kita adalah makhluk yang bertuhan. Dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan modern, kita selalu berusaha bagaimana membuka akses dengan sesama manusia. Baik itu akses yang menghubungkan kita dengan daerah satu dengan daerah yang lain, atau akses yang berkaitan dengan komunikasi. Boleh jadi pemerintah telah membuka akses jalan darat, jalan udara, jalan laut. Tetapi ada satu hal yang diingat manusia, yang mungkin tidak semua manusia mampu membuka akses, yaitu akses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah cara untuk kita membuka akses di hadapan Allah? Cara pertama, kita harus menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah sambil berikhtiar. Setiap manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirnya. Ada namanya takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allak adalah takdir yang diberikan kebebasan manusia untuk melakukan pilihan. Dia merdeka dan bebas untuk memilih melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contoh, kondisi saya saat ini dalam aspek ekonomi mungkin sangat terbatas. Tetapi saya harus berkata, apakah saya harus berkata bahwa tidak usahlah saya berusaha, karena walaupun saya berusaha, pasti kehidupan ekonomi yang saya alami juga pasti seperti ini karena Allah telah takdirkan pada saya. Pandangan seperti ini keliru, karena Tuhan, Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha dan berikhtiar untuk mencari sesuatu yang telah disiapkan oleh Allah. Semua kita diprogramkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu dengan kapasitas, dengan kekuatan yang telah ditetapkan kepada kita. Jadi, jangan kita bersikap pesimis, tetapi harus berusaha. Ada juga takdir kita yang bersifat mubram. Takdir yang bersifat mubram adalah takdir yang pasti terjadi, mau tidak mau, suka dan tidak suka. Contoh, setiap manusia pasti mati. Dan karena pasti mati, maka tidak ada manusia yang tidak akan mungkin luput dari kematian. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti makan dan minum. Tetapi kapan dia makan dan minum, berapa banyak dia makan dan minum, itu juga berkaitan dengan takdir mu'alak atau takdir yang membebaskan pada dia untuk melakukannya. Justru itu, kita harus terima takdir itu sebagai bagian terpenting agar kita tidak membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk nikmat yang terulur. Mensyukuri nikmat Allah berarti membuka peluang datangnya nikmat berikut yang telah ditetapkan oleh Allah. Nikmat itu tidak hanya berupa kenikmatan materi yang mungkin telah kita usahakan dan kita telah kumpulkan. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk kesempatan kita menyembahnya. Jadi kenikmatan ketika kita menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Kenikmatan kita hidup di dunia ini. Kenikmatan kita hidup di dalam rahim ibu kita. Bahkan termasuk kenikmatan kehidupan apabila kita berada di alam barzak dan alam kubur. Dan kenikmatan selanjutnya di saat kita masuk di dalam surga. Ada kenikmatan yang ditetapkan oleh Allah tapi sampai saat ini belum diberikan. Itulah namanya kenikmatan yang terulur. Kenikmatan yang terulur mungkin kenikmatan yang persiapkan oleh Allah yang sampai hari ini ia belum berikan. Tetapi akan Allah berikan pada masa tertentu yang Allah telah tetapkan. Karena itu jangan pernah mengkufuri nikmat Allah. Sebab jika mengkufuri nikmat Allah berarti menutup kemungkinan terbukanya akses di hadapan Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh mendahului Allah. Kita merasa sombong dan bangga dengan kekuatan yang kita miliki. Lantas, kita mengatakan sesuatu tanpa harus melabelkan dan mengitikadkan bahwa segala sesuatu itu akan terjadi diakibatkan oleh ketetapan Allah. Jadi ada orang yang memang selalu mendahului Tuhan, padahal mendahului Tuhan itu tidaklah tepat. Orang berkata bahwa gampanglah, besok nanti saya lakukan. Tapi dia tidak pernah menyatakan bahwa insya Allah, atau dia menyebut nama Allah, tetapi dia labelkan dirinya seolah-olah dia mampu melakukan sesuatu. Ternyata setelah berkata seperti itu, belumlah sampai esok hari ia sudah meninggal dunia. Orang seperti itulah kita kenal dengan orang-orang yang takabur. Orang yang takabur adalah mereka yang pasti juga menutup akses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita tidak akan pernah tahu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kedepan yang kita lalui nanti. Maka dari itu kita harus sandingkan diri kepada Allah supaya kita tidak termasuk orang yang takabur. Justru itu salah satu untuk membuka akses di hadapan Allah adalah jangan takabur kepada Allah. Yang keempat adalah kita harus memperbaiki niat. Kalau niat kita sudah keliru, bagaimanakah cara untuk memperbaiki niat? Cara untuk memperbaiki niat adalah konsisten kembali dan kembali terhadap niat itu. Karena niat itulah yang mengarahkan kita untuk selalu berbuat. Nah, sekarang ini, agar niat kita bagus, maka coba kita ikuti filosofi dari kehidupan handphone. Handphone, kalau baterainya lowbat, itu harus dicas. Dan kalau dicas, harus sesuai dengan rekomendasi pabrik. Sama dengan manusia, kalau imannya lemah, itu harus dicas. Dan cara casnya sesuai dengan rekomendasi Allah dan Rasulnya. Dicas di masjid, dicas di tempat kematian, di tempat kuburan, atau dicas di tempat penjara. Artinya kita pergi ke sana lalu lihat, ternyata beginilah nasib orang di penjara. Ternyata beginilah keadaan kita di saat kita masuk kubur. Bahkan juga di rumah sakit, kita lihat. Beginilah ternyata orang-orang yang sakit. Dari situ, maka energi ketuhanan kita akan muncul, maka akan meningkat. Jangan biarkan dia lobet dan lobet, sehingga dia tidak bisa terbuka dan membuka akses di hadapan Allah. Yang kedua, namanya handphone, dia harus punya signal. Biar ada baterainya, kalau tidak ada signal, itu tidak akan pernah tersambung. Signal itu yang dimaksud dengan tinggikan tower rohani kita, nurani kita. Jangan hanya berorientasi kepada kehidupan materi. Lalu kita lupakan makanan-makanan yang bersifat rohani. Padahal itulah yang menjangkau sesuatu di luar batas kehidupan materi. Justru itu, tinggikan tower hati nurani, jangan pernah kotori, sehingga dia bisa menjangkau suara-suara hati yang ada di luar sana, apalagi yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebuah handphone, dia juga bisa kita gunakan baik apabila punya pulsa. Pulsanya apa dari handphone itu? Ya pulsa apabila kita beli dengan jumlah kuota yang banyak, pasti kita bisa menelepon, bisa WhatsApp, dan bisa melakukan aktivitas lain yang berkaitan dengan komunikasi itu. Sama dengan manusia. Manusia tidak hanya iman, tidak hanya tower rohaninya, tetapi dia juga harus punya pulsa. Pulsanya apa? Ya pulsanya bertakwa kepada Allah. Dia harus ibadah, melaksanakan kewajibannya, menjauhi larangan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak bertakwa, maka semakin banyak peluang dapat bonus di hadapan Allah. Semakin banyak mengisi pulsa, maka juga semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan bonus dari pihak Telkomsel kah, Indosat kah, XL kah, atau siapa saja. Nah, tapi ingat, kalau orang tidak punya pulsa, walaupun handphonenya handphone mahal, tidak akan punya akses. Karena apa? Bahkan dikatakan bahwa kartu Anda akan diblokir. Kalau waktu tertentu kita tidak lakukan pengisian pulsa, maka akan diblokir. Setelah diblokir, HP kita berkata bahwa nomor yang Anda tuju tidak dapat terjangkau, atau karena sudah diblokir kartunya. Sama dengan manusia, jangan pernah kita luput supaya kita tidak terblokir. Maka ibadahlah kepada Allah. Karena jika Allah memblokir, cara blokirnya itu adalah khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala besorihim isyawatu walahum azabun azim. Allah blokir hati kita, pendengaran dan penglihatan, sehingga tidak ada gunanya sama sekali. Diberi peringatan dan tidak, sama saja. proses pemblokiran seperti itu, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa poin yang berkaitan dengan bagaimana cara membuka akses di hadapan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagai pengantar pendengar ya. Kita sudah dapat pencerahan dari pengantar, walaupun mungkin singkat pendengar, namun kita masih punya ya 8 menit. Kita coba ke WhatsApp dulu pendengar ya, yang masuk bersama kami ini di RRI Kendari pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Mutiara Pagi, ini dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Izin bertanya, hidup dan kehidupan dunia bermacam-macam ujian yang kita alami. Ada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada yang ditimpa penyakit, musibah dan lain-lainnya. Bagaimana kita menyikapinya Pak Kiai? Mohon pencerahannya.
1: Baik. Semua persoalan yang berkaitan dengan alam itu tidak terlepas dari rekayasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak mendapatkan ujian adalah mereka yang akan mendapatkan peringkat kehidupan yang baik. Tanpa ujian, kita tidak akan pernah mendapatkan ijazah. Bagaimana cara kita bisa lulus kuliah kalau tidak ujian? Bagaimana cara kita bisa naik SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi kalau tidak melalui proses evaluasi dan ujian? Hanya saja ada orang yang menyikapi ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk siksaan. Tidak harus dipikirkan seperti itu juga. Orang sakit itu ujian, tetapi harus disyukuri. Di saat sakit, kita tidak harus melihat sakitnya, tetapi kita harus melihat bagaimana Allah membebaskan kita dari dosa yang lain dengan sakit yang ada. Dan dengan sakit kita bisa tahu bahwa ternyata sehat itu indah, maka kenikmatannya harus dilihat dari sana. Ada seorang nabi yang kita kenal sebagai orang yang paling sabar. Nanti baca sendiri di kisahnya. Dia memang sakit lepra. Sudah lama sakit lepra. Bukannya orang-orang di sekitarnya yang menghindarinya, tetapi yang menghindarinya termasuk istri dan anaknya. Namun, tambah ia sakit, tambah ia beribadah kepada Allah. Di saat dia ditanya, kok mengapa kamu sakit seperti ini, tapi kamu tambah tinggi ibadahmu? Lalu dia berkata, bahwa saya bersyukur kepada Allah, bahwa usia saya 60 tahun. Sakitku ini baru 4 tahun. Jadi masih ada 54 tahun kenikmatan yang diberikan Allah kepada saya. Dan itulah yang saya syukuri. Sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada orang berbuat baik jumlahnya 10. Lalu orang yang berbuat baik itu, satu kali ia berbuat salah. Kadang-kadang yang kita lihat adalah perbuatan salahnya, sehingga yang kita perbesar adalah kesalahannya, bukan kebaikan yang ia lakukan. Orang seperti itulah yang tidak paham tentang kehidupan. Maka caranya adalah dari ujian itu kita laksanakan ujian dan sebaik-baiknya penuh kesabaran. Sebab orang yang sabar itu pasti akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bahkan semakin menjauh dari Allah. Sebab ujian itu adalah bagian dari kehidupan yang kita alami supaya kita menjadi orang-orang terbaik. Lihat Rasulullah, ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Ibunya meninggal ketika bayi. Yatim piatu, banyak tantangan yang dihadapi. Dari ujian itu ia lolos. Karena dia lolos, maka dia mendapatkan peringkat summa cum laude di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Masya Allah, itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Kemudian kita juga say hello juga untuk yang sudah gabung di TikTok RRI Kendari. Ini sudah ramai juga ini. Pak Ustaz, ada Mr. Iksan, Eclipse, Imal Berbagi Trik, ada Harlan, ada Butik Sahara ya ini. Ada Pak William Fernandez, ini selamat pagi katanya Pak Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menjauhkan diri dari sifat takabur yang tiba-tiba saja datang. Nah, seperti yeah. itu.
1: Baik. Sebenarnya sifat takabur itu adalah bagian dari sifat syaitan. Tapi kita tidak perlu menyalahkan syaitan. Karena kalau menyalahkan syaitan, syaitan juga pasti berdalih bahwa dia lakukan itu karena memang dia ditetapkan oleh Allah. Pekerjaannya memang. Bagaimana caranya? Caranya pertama, kita melihat diri kita ini apa adanya. Kita bukan siapa-siapa. Kita juga makhluk Tuhan yang lemah. Kita semua tercipta dari tanah. Tercipta, maaf, dari setetes air mani. Justru itu, kita bukan siapa-siapa. Di saat kita duduk di sebuah kegiatan, mungkin kita duduk di kelas VIP. Ada juga bagian tengah, ada juga yang kelas ekonomi. Boleh jadi, tetapi di saat mati, kita pun sama. Tempat tidur kita sama. Kain kita juga sama. Dan di saat dimandikan jenazah kita, di situ tidak dibilang mandikan itu gubernur, tapi mandikan itu mayat. Termasuk tukang pikul juga diberitahu mandikan itu mayat, bukan juga mandikan itu tukang pikul, bukan. Jadi kita semua sama. Maka lihat diri apa adanya supaya kita tidak takabur di hadapan Allah. Yang kedua, lihatlah alam semesta ini sebagai fenomena yang bersama kita. Bahwa alam ini berputar bersama kita, berotasi bersama kita. Justru itu kehidupan alam itu memberi kesempatan kepada manusia untuk dihuni. Alam ini melayani kita. Karena alam melayani kita, maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada alam. Justru itu jangan kita takabur dengan alam. Di saat alam kita selalu nyatakan bahwa dia tidak bersahabat dengan kita, maka alam itu dia amat takut dengan Allah. Karena amat takut dengan Allah, maka dia lakukan tindakan sesuai tingkat ketakutannya dengan Allah. Seperti air, air menghanyutkan. Karena air menghanyutkan, tetap menghanyutkan. Api membakar, tetap dia membakar. Kemudian angin menghempas, tetap menghempas. Dan lain-lain. Justru itu kita tidak boleh sombong terhadap alam. Maka Tuhan mengatakan, wala tufsidu fil ard. Jangan engkau lakukan kerusakan di muka bumi. Sebab melakukan kerusakan itu bagian dari kesombongan. Maka jangan pernah kita merasa lebih hebat daripada alam. Contoh, setelah kita mampu membunuh seekor harimau misalnya, lantas kita bangga, wah saya ini kuat mampu membunuh seekor harimau. Iya Tuhan, bisa mampu membunuh. Tapi ingat, Anda pasti bisa dibunuh hanya seekor nyamuk. Seekor nyamuk yang menyuntikkan sesuatu pada pagi hari. Sore hari Anda muntah darah, keluar darah di telinga, di mata. Ternyata tadi adalah nyamuk demam berdarah. Kita mati. Dan pembunuh terbesar di muka bumi ini disebabkan oleh nyamuk. Justru itu, kita jangan takabur. Yang ketiga, bahwa lihatlah dan pelajarilah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ini selalu meminjam apa yang dimiliki oleh Allah. Seperti saya. Kata saya itu dalam bahasa Arab, ana. Yang punya ana, yang punya saya itu bukan kita, tetapi Allah. Karena Allah yang berfirman, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Kecuali saya, kalau saya kita pinjam, berarti itu kita pinjam milik Allah. Kalau kita pinjam milik Allah, mengapa kita harus sombong? Karena semua pinjaman itu pasti akan kita berikan kembali kepada yang punya. Lantas jangan pernah bangga diri, kalau bukan saya, tidak, itu pinjaman. Kedua, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu pinjaman juga dari Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali kamu. Kamu itu siapa? Allah. Jadi dipinjam juga. Sama hu, dia. Dia siapa? Yang dia itu bukan siapa-siapa kecuali Allah. La ilaha ilahu. Tiada Tuhan kecuali dia. Justru itu semua adalah pinjaman. Karena pinjaman, kita tidak perlu takabur di hadapan Allah.
0: Masya Allah. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan bisa merangkum semua pertanyaan yang masuk untuk di pagi hari ini. Kita masih punya banyak pertanyaan, tapi sayang karena keterbatasan waktu, tentunya kita harus tuntaskan untuk segmen kali ini untuk di Mutiara Pagi. Mungkin agak telat tadi kali ya Pak Ustaz.
1: Iya,
0: ya.
1: Telat.
0: Aduh, jadi memang sebenarnya masih banyak yang pengen bertanya ini, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya jarum 008 kita sudah tutup. Kemudian WhatsApp juga kita sudah tidak bisa bacakan lagi karena sudah hampir tuntas kebersamaan kita di pagi hari ini untuk segmen Mutiara Pagi. Mungkin sedikit Pak Ustaz untuk penutup segmen kita dengan topik yang sudah dihadirkan pagi hari ini, silakan.
1: Pendengar yang budiman, untuk membuka akses di hadapan Allah, pertama, kenali diri bahwa kita adalah ciptaan Allah. Lalu sambungkanlah diri dengan Allah kapan dan di mana saja. Yang kedua, janganlah berbuat dosa. Kalaupun berbuat dosa, cepat perbaiki dengan cara meminta ampun kepada Allah supaya akses itu tetap ada dan tidak tertutup. Yang ketiga, lihatlah diri kita, lihatlah alam, lihatlah Allah apa adanya, sehingga kita tidak menjadi makhluk yang takabur, yang kufur kepada Allah, sehingga akses itu tetap ada pada diri kita dan kita terus tersambung dengan Allah dengan kata-kata seperti jantung kita yang terus berdebar dengan kata-kata Allah, Allah, Allah. Berhenti menyebut Allah detak jantung kita ini, maka kita akan mati. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Nah, itu sebagai penutup yang dimana kita tentunya diingatkan bahwa tidak ada jalan pintas untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan kesabaran dalam menerima takdir, rasa syukur atas segala nikmat, niat yang ikhlas juga pastinya, dan amal yang terus diperbaiki, dan dengan menjalankan nilai-nilai tersebut secara istiqomah, mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim semakin dekat kepada Allah serta bisa memperoleh ketenangan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih kesempatannya Pak Ustadz. Salam sehat pastinya untuk Pak Ustadz sekeluarga.
1: Baik,
0: dan sampai ketemu di segmen Mutiara Pagi selanjutnya.
1: Insyaallah,
0: dengan
1: insya
0: topik
1: Allah
0: berbeda lagi.
1: Amin.
0: Ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk di segmen Mutiara Pagi. Pendengar, sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi selanjutnya. Kami berdua pamit dari ruang dengar Anda, dan setelah sajian Mutiara Pagi, kembali kita akan update warta daerah pagi untuk di pagi hari ini. Terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

96.7 MHz. Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Terlalu susah dihubungi gubernur katanya, oleh kata mereka.
2: Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari.
0: Dan berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Perizinan tambang galian C di Sulawesi Tenggara dinilai lambat. Pasar Banteng resmi sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya, edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026, bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, proses perizinan tambang galian C di Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai lambat. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
3: Lambatnya proses penerbitan izin tambang galian C di Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai menghambat pelaksanaan sejumlah proyek strategis pemerintah pusat di daerah, termasuk program instruksi presiden atau INPRES irigasi senilai Rp1,2 triliun. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai di Kendari. Menurut Ridwan, anggaran Rp1,2 miliar tersebut dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi di 15 kabupaten kota di Sultra, kecuali Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Tengah. Selain program irigasi, keterlambatan pasokan material legal dari tambang galian C juga dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan INPRES jalan daerah maupun program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai juga mengatakan persoalan tersebut diketahui setelah beberapa bulan berkeliling di daerah dan banyak berdialog dengan sejumlah kepala balai, satuan kerja hingga pelaku usaha yang bergerak di sektor pertambangan. Ridwan Bai mengaku sempat menyatakan penyebab lambatnya proses perizinan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, dokumen izin masih berada di tingkat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4: Kami dari Komisi 5, saya dengan Safi'i yang dari Sulawesi Tenggara, bahkan Komisi 5 secara menyeluruh, bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan ataupun Kementerian Mitra Komisi 5, banyak menurunkan atau memperjuangkan proyek-proyek yang masuk di Sulawesi Tenggara. Termasuk kalau tidak salah, kalau tidak berubah, untuk impres irigasi saja tahun ini, tahun 2026 itu kurang lebih 1,2-1,3 triliun akan ada di Sulawesi Tenggara. Itu saya menurut bertemu dengan beberapa kepala balai dan satker. Salah satu yang kita bahas adalah masalah galian golongan tambang C yang ada di Sulawesi Tenggara yang turut dan bahkan dirasakan sangat meresahkan masyarakat pengusaha. Karena mereka sampai sekarang ini dalam rangka mengurus izin tambang C tadi adalah begitu lama prosesnya. Oleh karena itu saya tanya, ini berada di mana? Kata mereka berada di tangan gubernur. Terlalu susah dihubungi gubernur katanya, oleh kata mereka.
3: Ridwan menambahkan lambatnya penerbitan izin tidak hanya berdampak terhadap pelaku usaha, namun kondisi tersebut turut mengancam kelancaran proyek-proyek pembangunan yang telah diperjuangkan Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian Mitra. Sementara itu, Gubernur Sultra Andis Mangaruka memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menghambat proses penerbitan izin tambang galian C di Sultra, sebab semua jenis galian C seperti batu-batuan, pasir tetap diberikan izin beroperasi. Meski demikian, kata Gubernur, terdapat beberapa jenis galian yang harus dilakukan verifikasi seperti silika, batu gamping, dan hal itu telah diatur dalam peraturan menteri.
5: Galian C itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Galian C, tapi di galian C ini tidak ada penghentian. Sudah jalan, jadi tidak ada penghentian. Yang galian C batu-batuan dan untuk yang sertu pasir itu tidak. Khusus yang silika, batu gamping, itu harus diverifikasi, ya kan? Dan ada aturan permennya. Permennya itu mereka dalam reklamasi, kita akan tanya dulu mereka, jam reknya itu bagaimana? Karena tidak boleh disamakan dengan apa? Dengan pasir dan batu sertu, ya.
3: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andis Mangaruka memastikan pihaknya tidak akan menghambat proses pembangunan proyek-proyek nasional yang masuk di wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau PDAKPAI Kota Bau-Bau diharapkan dapat mendorong mutu guru pendidikan agama Islam. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani, menurunkan laporannya.
6: Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PD Akpai Kota Baubau Masa Bakti 2026-2031 diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan guru pendidikan agama Islam baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan profesi. Demikian diungkapkan Ketua DPW Akpai Sulawesi Tenggara Lahamiku saat melantik pengurus Akpai Baubau periode 5 tahun ke depan di Aula Perpustakaan Daerah Kota Baubau. Menurut Lahamiku, sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru pendidikan agama Islam seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pembayaran tunjangan profesi guru, hingga tunjangan hari raya yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, Akpai Baubau harus mampu memfasilitasi persoalan tersebut kepada pemerintah. Selain itu, kata Lahamiki, Akpai juga mampu melakukan advokasi kepada para guru agama agar dapat menjalankan tugas dengan nyaman tanpa adanya tekanan, termasuk saat menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa.
7: Guru-guru agama itu tidak boleh kalah dengan mata pelajaran dengan guru-guru umum. Dia harus juga cerdas ber-IT, menggunakan teknologi. Namun saya garis bawahi bahwa sehebat apapun teknologi, bahwa guru itu adalah media yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun.
6: Selain memperjuangkan aspirasi guru, Akpai juga diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk penguasaan teknologi informasi agar guru pendidikan agama Islam mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Menanggapi itu, Ketua PD Akpai Kota Baubau periode 2026-2031 Mas Ruhin mengatakan akan membawa organisasi menjadi lebih baik sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Pihaknya juga akan segera melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja organisasi sebagai langkah awal menjalankan amanah yang telah diberikan.
8: Dan yang kedua terkait dengan Korda, tentu bagaimana pengurus bisa menyiapkan program kerja untuk 5 tahun ke depan. Untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru sekaligus bagaimana mengawal guru agama.
6: Pada momen pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja daerah forum penyusunan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Agenda tersebut ditutup dengan pelatihan pembelajaran deep learning yang menghadirkan narasumber berpengalaman sebagai upaya peningkatan kompetensi profesi guru pendidikan agama Islam di Kota Baubau. Wade Nurliani, Raporteri Baubau, melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Mengenai hal tersebut, kembali Idam melaporkan.
3: Meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan, Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk di Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antar pihak swasta dan Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Puasia dan sekitarnya.
9: Baru saja kita meresmikan Pasar Banteng di Kecamatan Puasia ini, di Kelurahan Andonohu. Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari. Besar sekali harapan kita semua tentunya, bagaimana dengan hadirnya Pasar Banteng ini, peningkatan perekonomian di Kota Kendari terus meningkat. Dengan hadirnya Pasar Banteng ini, banyak multiplier effect. Bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dan juga bagaimana kita memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita.
3: Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan. Dengan Pasar Banteng.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, sejumlah sekolah di Kota Kendari bakal mendapat penambahan ruang kelas. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
10: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
3: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malju Wais, mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malju Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30 dan SMP 4 Kendari.
10: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Hubis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendonga itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota, Ibu Wali terhadap dunia pendidikan.
3: Lebih lanjut, Malju Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar-mengajar tetap berjalan lancar.
0: Sementara itu, OJK Sulawesi Tenggara awasi rekening terkait judi bola. Mengenai hal tersebut, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
11: Yang tentunya kalau sesuai kekurangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi.
12: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara terus memperkuat pengawasan terhadap potensi aktivitas judi bola secara daring, terutama di tengah maraknya berbagai kompetisi sepak bola Piala Dunia. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan pola transaksi yang mengarah pada aktivitas judi bola online di daerah. Meski demikian, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pemantauan dan identifikasi sebagai langkah pencegahan agar praktik perjudian daring tidak berkembang. Bismi menjelaskan, penindakan terhadap judi online dilakukan melalui penutupan rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi, memblokir situs maupun aplikasi, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangkap para pelaku.
11: Yang pasti kalau sudah nama judi online, tentunya kami akan segera melakukan identifikasi. Kami mengumpulkan dulu, kemudian kalau memang sudah ada beberapa alat bukti yang cukup kuat, kami akan segera melakukan penutupan. Pasti akan segera melakukan penutupan, kemudian melakukan langkah-langkah represif. Tentunya akan melakukan menangkaplah para pelaku yang memang melakukan judi bola online.
8: Yang ditutup ini apa?
11: Yang tentunya kalau sesuai kewenangan kami, yang pertama penutupan terhadap rekening, yang kedua termasuk beberapa web aplikasi juga pasti akan kami tutup. Yang ketiga nanti karena kerjasama dengan teman-teman penyidik untuk melakukan penangkap pelaku, Pak. Nanti tidak bisa dibiarkan gitu kan. Kalau orang yang dibiarkan akan terus seperti itu gitu, Pak. Seperti itu, Pak.
12: Menurut Bismi Maulana Nugraha, setiap indikasi yang ditemukan akan terlebih dahulu diverifikasi melalui pengumpulan informasi dan alat bukti sebelum dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, pemberantasan judi online terus dilakukan secara menyeluruh karena penutupan rekening atau aplikasi saja tidak akan menghentikan aktivitas tersebut apabila pelakunya masih bebas beroperasi. Secara nasional, hingga awal Juli 2026, OJK telah meminta perbankan memblokir serta melakukan penelusuran mendalam terhadap 36.000 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, dua proyek peningkatan fasilitas kesehatan di Kota Bau-Bau pada tahun 2026 senilai 10 miliar rupiah segera memasuki tahap pembangunan fisik. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
13: Yang bersumber dari dana alokasi khusus dari pusat itu di Puskesmas Waburubu. Nah, ini berjalan di tahun ini.
14: Dua proyek peningkatan kesehatan di Kota Bau-Bau pada tahun 2026 senilai 10 miliar rupiah segera memasuki tahap pembangunan fisik. Proyek tersebut meliputi pembangunan baru Puskesmas Waburubu dan rehabilitasi Puskesmas Lakulogou. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealo mengatakan, pembangunan Puskesmas Waburubu menggunakan dana alokasi khusus di AK sebesar 8 miliar rupiah. Sementara rehabilitasi Puskesmas Lakulogou didanai melalui APBD Kota Bau-Bau sebesar 2 miliar rupiah.
13: yang bersumber dari dana alokasi khusus dari BPBD pusat itu di Puskesmas Waburubu. Nah, ini berjalan di tahun ini. Kita sudah berproses, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini prosesnya sudah bisa berjalan di lapangan. Artinya masih on the track lah. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Okay. Ya, demikian. Nah, kemudian satu, ada Puskesmas di Lakologo. Nah, itu bersumber dari APBD. Jadi ada dua ya untuk Puskesmas hari ini, Waburubu dan Lakologo. Semua juga sudah berproses, masih on the track lah.
14: Puskesmas Waburubu, kata Frederick, akan dibangun kembali dengan gedung baru 2 lantai. Bangunan lama akan dibongkar meski sebagian fasilitas yang masih layak tetap dipertahankan. Sementara di Puskesmas Lakologo, pekerjaan difokuskan pada rehabilitasi gedung. Frederick memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan selama proses pembangunan maupun rehabilitasi. Jika ada bangunan yang tidak layak digunakan, pelayanan akan dipindahkan ke ruangan lain yang masih aman sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dinkes Bau-Bau menargetkan pengerjaan kedua proyek tersebut dapat selesai mendekati akhir tahun 2026 sesuai jadwal yang telah disusun. Frederick juga mengungkapkan, Dinas Kesehatan Bau-Bau masih mengusulkan perbaikan sejumlah puskesmas lain yang mengalami kerusakan berat agar dapat memperoleh dukungan anggaran pada tahun berikutnya. Dari total 17 puskesmas di Bau-Bau, kata Frederick, pemerintah terus mengusulkan perbaikan berdasarkan yang paling dibutuhkan dan ketersediaan anggaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Perizinan tambang galian C di Sulawesi Tenggara dinilai lambat. Pasar Banteng resmi sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 8 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
1: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
2: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

96.7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Piala Dunia selalu menjadi momen yang tentunya sangat dinantikan bagi para pecinta sepak bola. Perbedaan waktu, nah ini juga membuat sejumlah pertandingan itu berlangsung pada tengah malam hingga dini hari, dan kondisi tersebut itu kerap menimbulkan rasa ngantuk bahkan saat pertandingan sedang berlangsung seru. Nah, ternyata pendengar, agar tetap terjaga, tidur singkat atau power nap selama 20 hingga 30 menit sebelum pertandingan, ternyata ini dapat menjadi pilihan. Cara ini, pendengar, ternyata bisa membantu memulihkan energi sehingga tubuh itu lebih siap untuk begadang. Selain itu, juga disarankan menonton dalam posisi duduk agar tidak mudah tertidur saat laga berlangsung. Ini seperti yang disampaikan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pendengar. Menonton bersama teman juga dapat menjaga semangat tetap stabil. Suasana yang lebih hidup itu membuat perhatian tetap berfokus pada pertandingan. Nah, jika rasa ngantuk mulai muncul, itu lakukan gerakan ringan seperti mungkin peregangan atau mungkin berjalan sejenak saat jeda pertandingan untuk membantu tubuh itu tetap segar. Asupan makanan, dan minuman ini juga menjadi penting, pendengar. Ini juga perlu diperhatikan. Mungkin minuman berkafein seperti kopi atau teh itu dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, namun sebaiknya itu dikonsumsi secukupnya. Hindari makan berlebihan sebelum pertandingan, karena ternyata kalau makan berlebihan itu dapat memicu rasa ngantuk. Jadi pilihlah cemilan. Nah, cemilan boleh, cemilan ringan dan tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh, pendengar. Nah, tentunya dengan persiapan-persiapan seperti ini ya, bisa dibilang ini persiapan yang tepat. Momen menonton Piala Dunia tentunya dapat Anda nikmati secara maksimal tanpa terganggu rasa ngantuk. Kemudian juga menjaga keseimbangan istirahat tetap penting agar kondisi tubuh itu tetap prima walaupun kita begadang di dini hari. Dan saksikan pertandingan-pertandingan seru Pesta Bola Dunia 2026 langsung di RRI Pro 1 Nusantara, yang dimana kita juga akan hadirkan pandangan mata, kemudian juga ada komentator yang seru. Kita lihat euforianya di lapangan hijau bersama dari studio Pro 1 seluruh Indonesia. Bersama dengan kami masih dengan Sultra pagi ini, pendengar. Updatean informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Hah, santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mendengar seperti lagunya Gita Gutawa, kita tidak perlu keliling dunia karena pemerintah Sulawesi Tenggara juga berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata kita berbasis budaya. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekonomi masyarakat, kemudian membuka peluang juga bagi pengusaha UMKM sekaligus menjaga keberlanjutan warisan leluhur daerah. Pendengar, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka ketika menyoroti kekayaan budaya yang dimiliki Pulau Wawonii menilai tradisi, kemudian juga adat istiadat, seni pertunjukan, pakaian, adat, hingga kearifan lokal, ini merupakan aset, aset berharga yang menjadi identitas sekaligus penggerak pembangunan. Pendengar, jadi pendengar, kekayaan budaya harus dijaga dan dimanfaatkan demi kemajuan daerah. Dikatakan dengan pendekatan yang tepat, budaya tidak hanya tinggal kenangan, melainkan akan menjadi daya tarik wisata unggulan, yang dimana hal ini nantinya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, sekaligus menjadikan identitas Sulawesi Tenggara itu bisa semakin dikenal luas di luar sana. Pendengar, masih akan terus kita update informasi bersama untuk di Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di Sultra pagi ini, yang dimana Senat Universitas Haluoleo resmi menetapkan tiga besar nama calon rektor untuk periode 2026-2030 pada rapat Senat tertutup di Gedung Rektorat. Nah, sebagai informasi berdasarkan hasil pemungutan suara pendengar dari 10 kandidat rektor, Prof. Dr. Ida Usman, MSI, unggul dengan perolehan 15 suara. Kemudian juga disusul Prof. Insinyur Takdir Saili, MSI, PhD yang meraih 11 suara. Dan Dr. Herman SH, LLM yang mengantongi 10 suara. Kemudian bergeser di posisi keempat, suara Senat berpihak ke Prof. Dr. Edi Karno, MPD Doktor dengan total 5 suara. Kemudian menyusul Prof. Dr. Ruslin, MSI, yang meraih 3 suara pendengar. Sementara posisi ke-6, suara Senat UHO berpihak ke Profesor Dr. Laode Santiaji Bande, MSI, dengan total 2 suara, dan Prof. Dr. Yusuf Sabilu, MSI, mendapatkan 1 suara Senat. Sedangkan 3 kandidat rektor lainnya, yakni Prof. Dr. Baru Sadarun, SPI, MSI, kemudian Prof. Ma'ruf Kasim, SPI, MSI, PhD, dan Dr. Mulidin, SSI, MSI, tidak mendapatkan suara Senat. Dan pelaksanaan penyaringan yang berlangsung dinamis di kampus UHO Kendari ini itu diikuti oleh seluruh anggota Senat, termasuk akomodasi khusus bagi anggota Senat yang berhalangan hadir langsung, pendengar. Tahapan penjaringan ini menyusutkan 10 bakal calon yang sebelumnya telah memaparkan visi, misi, dan program kerjanya. Dan 3 nama dengan perolehan suara terbanyak ini selanjutnya nanti akan diajukan ke kementerian terkait untuk mengikuti tahapan pemilihan akhir. Pemilihan tahap kedua tersebut nantinya akan melibatkan suara dari kementerian serta Senat Universitas untuk menentukan rektor definitif. Kemudian pemilihan rektor ini menjadi momentum penting pastinya dalam melanjutkan transformasi pendidikan, peningkatan akreditasi internasional, dan pengembangan kapasitas riset di institusi perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Tenggara. Informasi yang barusan Ulan sampaikan ini masih bisa kembali Anda akses ya pendengar di rri.co.id.

0: Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Jelang tanda waktu tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.
1: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbatas.